Tanpa Hitungan Pro 2.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Perfecto, ma.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Sepada Sesi Talk Show pagi hari ini di Green Radio. Dan kita akan ngobrol sama penyuluh agama Islam khususnya ya dari Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang belakangan ini tuh kita lihat lagi rame sekali nih, sepertinya mengkampanyekan Go Green gitu, dari kayaknya dari sekolah ke sekolah kayak gitu ya. Karena itu pagi hari ini kita bakal ngebahas topik Go Green berbasis iman dari Kemenag untuk Belu bersama Ustadz Jumardi Eskom. Iya, sudah terhubung di ujung telepon kita. Langsung aja kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
1: gimana kabar Mbak Rara?
0: Alhamdulillah, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya juga hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini penuh dengan kesyukuran, kebahagiaan.
0: Baik, kita lihat nih lagi sibuk sekali hari ini, banyak agenda sepertinya. Kayak kampanye Go Green gitu ya Pak Ustadz ya?
1: Iya betul nih. Kita dari dari Kementerian Agama lagi mencanangkan itu, lagi mempromosikan Go Green berbasis iman itu.
0: Oh, keren sekali. Jadi boleh cerita sedikit Pak Ustadz, kegiatan yang dilakukan tuh apa namanya, terus apa aja yang dilakukan, di mana gitu? Silakan.
1: Ya, kami dari Kementerian Agama terkhususnya yang diarahkan kepada penyuluh-penyuluh, baik penyuluh Islam, Kristen, Protestan, Hindu, buah, intinya semua agama dari penyuluh itu semua bergerak di semua lini, baik di sekolah, madrasah, rumah ibadah, tempat pembinaan umat, semua lagi mengkampanyekan tentang ekoteologi.
0: Oke, baik. Nah, ini kenapa nih kok sama-sama serentak gitu ya, seluruh penyuluh agama Kemenag melakukan kampanye ekoteologi ini, Pak Ustadz?
1: Ya, karena ekoteologi ini kan

0: akan bumi ini dengan semua fasilitas yang sudah disediakan, kemudian manusia ini sebagai penjaga, sebagai perawat, sehingga antara manusia dengan alam, dengan Tuhan bisa jalan bersamaan, bisa seasri, sehingga terciptanya yang namanya keasrian lingkungan hidup, kemudian terciptanya bagaimana lingkungan ini berjalan dengan normal gitu, sehingga tidak ada namanya pembalakan liar, tidak ada namanya kekeringan. Sehingga kita harapkan dari ekoteologi ini bagaimana antara yang disediakan Tuhan terkait dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa memberikan oksigen, kemudian manusia itu yang menerima manfaat dari oksigen itu mampu merawat dia. Nah, seperti begitu.
1: Oke, luar biasa nih Pak Ustadz ya, bersama rekan-rekan penyuluh agama dari Kemenak Belu ya khususnya. Oke, baik. Dan boleh tahu agenda hari ini ada tadi Pak Ustadz?
0: Betul, untuk agenda hari ini dan kemarin sebelumnya kami sudah jalankan mulai dari Rabu, Kamis sampai ada beberapa hari ke depan. Kami membagi wilayah terkhusus untuk di semua rumah ibadah, masjid, sekolah. Kami membagi wilayah sesuai dengan agama yang dianut. Sebab dalam penyampaiannya materi-materi yang bisa disampaikan kepada audiens sesuai dengan keyakinan, sehingga apa yang disampaikan itu mengena, langsung nyampe kepada audiens. Nah, makanya kami ini bergerak di sekolah yang saat ini lagi MPLS. Bagaimana kami mendekati para siswa yang baru masuk, kita mengenalkan ekoteologi itu seperti apa dan bagaimana cara mengaplikasikan, merawatnya, sehingga kita mengharapkan generasi-generasi ini bisa ke depannya lebih baik lagi untuk menjaga alam.
1: Oke, baik. Nah, jadi agenda yang dilakukan di sekolah ya, kalau misalnya Pak Ustadz tadi ya udah ke sekolah, sekolah itu di sekolah ngapain aja Pak Ustadz selain sosialisasi? Apakah ada menanam pohon mungkin langsung begitu?
0: Ya pastinya kami memberikan dulu materi, selanjutnya kami action, tidak hanya sekedar hanya teori omong-omong saja, tapi kami memberikan contoh juga langsung bagaimana menanam langsung di baik secara hidroponik ataupun menanam di alam liar seperti alam-alam terbuka, tanah-tanah kosong, kita berusaha sejengkal pun kita bisa menanam, sehingga diharapkan dengan menanam ini untuk tahun-tahun ke depan bisa lebih baik gitu. Dan kita berusaha bagaimana mereka itu memiliki tanggung jawab, apa yang dia tanam dia rawat, sehingga dia tidak melepas begitu saja. Setelah dia tanam, kalau dia lepas begitu saja kan percuma, sia-sia jadinya. Tapi kami mengharapkan adanya tanggung jawab, satu orang satu pohon, bagaimana dia bisa merawat sampai dia menjadi besar gitu.
1: Oke, luar biasa nih Pak Ustadz ya. Jadi langsung ya, ini mengena kayaknya dari sebagai apa ya, dengan dalil agama gitu langsung mengena ya kepada
0: sasaran
1: siswa-siswi lagi ini kan, generasi muda gitu. Terus gimana Pak Ustadz caranya untuk menyambungkan ayat-ayat agama dengan ajakan untuk go green ini Pak Ustadz?
0: Ya kami sampaikan secara sederhana saja. Karena kalau kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang lugas sesuai dengan kami punya taraf pendidikan kan susah masuknya. Jadi kami paling menyampaikan bahwa tidak buang sampah sembarangan, karena Tuhan menciptakan bumi ini indah sebagai tempat tinggal kita. Kita menodainya dengan sampah sama dengan tidak menghargai ciptaannya, dan menyakiti sesamanya yang ditinggalkan, sama juga kita menyakiti Allah gitu, menyakiti Tuhan yang sudah menciptakan. Kita juga menyampaikan bagaimana hemat air, karena air ini adalah anugerah langsung dari Tuhan, terkhususnya di Belu ini kan agak susah air. Kalau kita terlalu boros air, nanti terserap langsung oleh bumi, tidak dapat ini apa namanya tumbuh-tumbuhan. Seperti begitu.
1: Baik Pak Ustadz. Nah kemudian saat melakukan kampanye seperti ini mungkin ada tantangannya nih Pak Ustadz, apalagi menghadapi generasi muda, apakah mereka tuh ada yang acuh tak acuh seperti itu Pak Ustadz?
0: Betul.

0: Kali memang tantangan zaman sekarang ini kan, kalau kita bilang zaman Gen Z ya, ada juga Gen Alpha orang bilang, memang tidak semudah yang kita seperti dulu. Kalau kami dulu ini kan dikasih tahu sekali langsung bergerak. Kalau anak-anak sekarang ini perlu dikasih tahu berulang-ulang. Jadi tantangan-tantangan itu mungkin mereka itu masih menganggap remeh, masih menganggap remeh bahwa ah cuma sampah kecil kok, tidak apa-apa kalau dibuang itu. Nah, tapi kan kalau sedikit demi sedikit semua berpikiran yang sama, sampah itu kan akan bertebaran banyak gitu kan. Ya. Nah, ada juga yang punya pola hidup yang memiliki kebiasaan lama, seperti pola hidup yang belum terbiasa memilah sampah atau membawa bekal sendiri di sekolah. Karena pengaruhnya itu sangat besar. Ketika dia tidak membawa bekal dari rumah, kan dia akan membeli. Ya. Ketika dia membeli, dia akan membuang bungkus makanan yang dia beli. Jadi berserakan lagi. Dan juga memang sumber daya anak-anak kita ini kan masih perlu untuk didukung dengan penambahan ilmu, pemahaman-pemahaman tentang ekoteologi, tentang kebersihan. Nah, itulah seperti itu. Karena anak muda sekarang ini kan terlalu kaku dia. Memahami apa itu ekoteologi itu tidak bisa tidak bisa nyampe gitu.
1: Oke, jadi apa sih kadang mereka sudah ini istilah apa lagi ini mereka sudah pusing duluan.
0: Betul.
1: Ya Pak Ustaz.
0: Padahal kalau kita bahasakan sederhana itu kan kita menjaga lingkungan hidup gitu. Tapi kalau kita menggunakan istilah-istilah baru kayaknya agak pusing mereka itu.
1: Oke. Jadi untuk solusinya seperti apa merangkul mereka nih Pak Ustadz?
0: Ya, solusinya kita bagaimana mendekati mereka. Karena anak-anak sekarang ini kan perlu didekati, dibimbing, kemudian diarahkan. Ya, karena kalau kita lepas begitu saja juga mereka acuh tak acuh. Tapi kalau kita mendekati, dibimbing, kemudian mengarahkan, tentunya mereka lebih... istilahnya terarah, kemudian dia didukung gitu.
1: Oke, jadi lebih kepada pendekatan secara personal gitu ya Pak Ustaz.
0: Betul sekali. Makanya kan kami langsung mendatangi rumah-rumah ibadah, tempat sekolah, tempat komunitas-komunitas. Nah, kami langsung datang, kami secara tidak secara formal tapi langsung bagaimana memberikan contoh teladan bagaimana merawat lingkungan begitu.
1: Betul. Berarti ini datang ke sekolah dengan membawa anak kan atau ini udah disediakan siswa-siswi di sekolah atau
0: sebelumnya kami melakukan sosialisasi ini kami datangi dulu. Kami datangi dulu para kepala sekolah atau para tetua adat yang ada di sana. Kami izin istilahnya menyampaikan bahwa hari ini kami akan mengadakan sosialisasi dan terkait dengan ada juga penanam pohon. Kami minta ada sebagian yang kami bawa, ada juga yang mereka siapkan begitu. Karena kalau mereka siapkan, contoh anak-anak murid kan mau ngambilnya di mana gitu. Kalau kami ya mungkin bawa beberapa saja, tidak terlalu banyak gitu. Tapi kebanyakan saya menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa ini dari siswa dan kembali kepada siswa. Atau dari sekolah kembali kepada sekolah juga gitu. Sehingga tidak terbebani mereka. Oh ini juga kan kami punya, istilahnya akan menjadi milik kami gitu. Jadi tidak terbebani bagi sekolah untuk menyediakan anakan pohon gitu.
1: Oke. Kalau dari Kemenak sendiri ini anakan yang dibawa ini dari akomodasi dari mana nih Pak Ustadz? Penyuluh
0: kalau,
1: pribadi?
0: Kalau akomodasi sih kita punya inisiatif sendiri sih bagaimana ada gitu. Kalau anggaran sih kita belum memastikan adanya anggaran untuk ini. Tapi kita bagaimana sebagai penyuluh ini punya inisiatif bagaimana anakan pohon itu bisa ada gitu.
1: Wah,
0: ya mungkin
1: biasa.
0: Kita bisa membeli atau kita mengambil di hutan kah?
1: Oke, luar biasa nih Pak Ustadz ya. Jadi bukan sekedar teori tadi ya, bukan omong-omong aja nih, langsung dicontohkan dengan praktek nyata gitu Pak Ustadz. Nah, dengan adanya kegiatan ini Pak Ustadz ini masih berlangsung lama ya, beberapa hari lagi berarti ya Pak Ustadz.
0: Betul, betul sekali.
1: Harapan dari Kemenak Belu sendiri ke depan seperti apa Pak Ustadz terkait dengan gerakan ini agar bisa terasa dampaknya ya untuk kita semua gitu.
0: Oke, Kalau harapan kami sih sebenarnya kita bisa sampaikan sampai ke desa-desa ya. Kita bawa program langsung ke kampung, kita melibatkan tokoh agama, kepala desa, dan pemuda setempat sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian kita bisa bangun model rumah ibadah dan sekolah hijau desa gitu. Artinya rumah ibadah yang punya aksesoris tapi dia bernuansa hijau, tapi yang hidup, bukan yang kamuflase atau yang palsu gitu. Nah, itu harapan kita untuk menjadi contoh bahwa kita mulai dari rumah ibadah, kita menghijaukan bumi ini. Kita mulai dari perkantoran, kita mencanangkan program ekoteologi ini. Kita mulai dari diri kita, bahkan dari rumah juga kita harapkan bisa menanam pohon atau menanam tumbuh-tumbuhan di setiap rumah-rumah. Karena kalau kita melihat bahwa setiap rumah saja bisa menanam pohon, berapa banyak yang bisa menghasilkan oksigen dari tumbuhan itu. Nah, kemudian kita harapan kita juga bagaimana anak-anak muda ini bisa menjadi pelopor, ajak mereka untuk kita bisa berkegiatan yang kreatif, kita buat lomba-lomba atau kita mendokumentasikan hal-hal yang sederhana terkait dengan tanam pohon. Kan zaman-zaman sekarang zaman IT ya, karena kalau anak-anak muda sekarang kan lebih senang memposting gitu. Jadi harapan kita kepada mereka yang muda-muda supaya bisa lebih berkreatif bagaimana memberikan manfaat untuk bumi ini. Jadi harapan saya yang terakhir, kita punya sinergi kuat ya antara kabupaten, Pemkab Belu, FKUB, lintas sektoral dan gerakan-gerakan yang lain, punya LSM, bahkan kita bisa saling punya erat, saling berpegang tangan bisa melaksanakan ekoteologi ini. Seperti begitu.
1: Setuju banget ya, semoga terlaksana nih Pak Ustadz, kedepannya kegiatannya jadi lebih apa ya, lebih lancar lagi gitu kan.
0: Betul sekali ya, kita harapkan ya mudah-mudahan dari tumbuh-tumbuhan ini kan bisa memberikan manfaat kepada kita, sehingga populasi polusi udara ini sudah semakin memburuk dengan adanya pembakaran, dengan adanya polusi-polusi yang lain. Jadi bisa lebih baik lagi kita punya paru-paru ini.
1: Betul sekali. Nah, itu juga harapan Pak Ustadz, apa ya, terkait dengan relasi, kolaborasi mungkin berikutnya dengan pihak-pihak terkait, sehingga mungkin nanti anakannya ada yang bisa diambil seperti dari dinas
0: kehutanan,
1: ya,
0: gitu ya.
1: Kehutanan gitu kan. Nah, itu lebih
0: jadi harapan
1: lagi.
0: Kita seperti gitu. Dinas kehutanan mungkin cukup membuat anakan yang begitu banyak, sehingga kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Kita cukup mengambilnya di sana, di dinas kehutanan kita tinggal yang nanam gitu. Harapannya kita gitu.
1: Amin. Jadi akhirnya yang ditanam pun lebih banyak lagi anakannya gitu ya Pak.
0: Betul sekali.
1: Oke, luar biasa sekali Pak Ustadz bersama teman-teman penyuluh dari Kemenak Belu dengan tugas yang mulia ini, semoga bermanfaat.
0: Amin, amin,
1: buat
0: amin.
1: Kita dan generasi
0: saya juga
1: muda,
0: mengharapkan
1: ya.
0: RRI tetap eksis untuk menayangkan bagaimana kegiatan-kegiatan penyuluh agama terkait dengan ekoteologi ini.
1: Oke, pastinya Pak Ustadz, kita kawal terus ya informasi dari Kemenak Belu pastinya.
0: Baik, baik, baik, baik.
1: Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya di sela kesibukannya pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya ya Pak Ustadz.
0: Baik,
1: ya.
0: Terima kasih. Senang dengan RRI.
1: Oke, baik Pak Ustadz, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik teman Bro 2, itulah obrolan singkat kita bersama penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu terkait dengan Go Green ya, dari Kemenak untuk Belu tercinta ya, Go Green berbasis iman ya. Oke, tetap di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Satu-satu

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

buat teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Aduh, lu masih di sini nih? 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara, toh.
1: Ih, santai, Sa. Biasanya juga acara pasti jam karet, ah. Pasti mulai molor lah. Jadi, sama usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu, kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Wow, Nurik, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Mel, kenapa besok banyak buruh yang turun ke jalan sih? Bukannya itu cuma bikin macet saja?
1: Tidak sesederhana itu, Rudy. Aksi itu untuk menyuarakan hak dan kesejahteraan para pekerja.
0: Tapi kan kadang orang hanya lihat keramaiannya saja, kan?
1: Justru di Hari Buruh Internasional, kita diingatkan bahwa para pekerja itu punya peran besar dalam pembangunan.
0: Iya juga ya. Tanpa kerja keras mereka, banyak hal tidak akan berjalan, kan?
1: Betul. Jadi bukan sekedar demonstrasi, tapi perjuangan untuk keadilan dan penghargaan terhadap pekerja. Mari jadikan Hari Buruh Internasional sebagai momen saling menghargai antar pekerja, pengusaha, dan masyarakat. Karena kesejahteraan buruh adalah kemajuan bangsa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lho ya lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Selamat pagi, Bu Dewi.
1: Selamat pagi.
0: Ini dari Pinjol Gampang Cair.
1: Iya.
0: Apakah Ibu butuh dana cepat? Kami akan proses dan cairkan segera.
1: Aduh, maaf ya. Saya belum perlu pinjam uang. Tabungan saya masih cukup.
0: Bunganya kecil, Ibu, dan prosesnya gampang kok. Tidak ribet, Bu.
1: Sekali lagi maaf ya. Soalnya saya menabung di bank yang resmi. Bunganya juga kecil, banyak manfaat selama ini. Enggak dulu ya, Mas. Terima kasih.
2: Jika nomor Anda masih terus menjadi sasaran penawaran pinjol lewat cara-cara tidak sah tersebut, laporkan pada pihak berwajib dan Anda dapat mengganti nomor agar tak lagi menjadi korban teror pinjol ilegal.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Kok saldo di ATM kosong lagi nih kak? Padahal uang sisa gaji ini masih ada.
1: Sayangilah keluarga Anda dan segeralah berhenti untuk bermain judi online. Stop judi online.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Siaran Lutari 99,8 Pro 2 FM Tamuga, suara kreativitas. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Rantia Superji di Santai Siang. Okay, seperti biasa di siang hari ini ada informasi dari dunia perkulineran. Siang hari ini Tia gak sendirian karena udah barengan sama salah satu owner Dapur Nona ya. Jadi buat kamu yang udah langganan nih mungkin sama Dapur Nona, pasti penasaran kan seperti apa sih kisah sukses di balik Dapur Nona ini. Saya juga penasaran nih teman Pro 2. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Oke, Kakak mungkin boleh perkenalkan namanya siapa ini?
1: Okay, perkenalkan nama saya Seventiara Maria Eka Putri Jando itu dan biasa dipanggil Eka.
0: Okay, jadi Kak Eka ini terkenal banget loh sama Dapur Nonanya ya, usaha kuliner Dapur Nona. Teman Pro 2, kita pengen tahu bareng nih Kak Eka, nama usaha atau lapak Kak Eka itu Dapur Nona gitu ya. Yeah. Tapi bukan Dapur Nona aja, katanya gandeng sama apa tadi?
1: Buket Nona.
0: Buket Nona, iya. Oke. Itu bukan kuliner ya?
1: Bukan.
0: Oke, jadi kita bakal bahasnya Dapur Nona aja ya, walaupun usahanya ini menggandeng dua usaha gitu, iya. Sebenarnya gitu ya. Nah, Kak, ada gak sih filosofi di balik penamaan tempat itu? Kenapa harus Dapur Nona?
1: Oke, baik. Dapur Nona ini sebenarnya saya ambil kata Nona identik sama Nona-Nona Timur.
0: Nona-Nona Timur,
1: iya. Sebenarnya begitu. Dapur Nona, dapur ya masak-masak ya.
0: Okay.
1: Lebih identik sama masak-masak. Terus Nona ya identik sama Nona-Nona Timur. Jadi kan kita Nona Timur.
0: Okay.
1: Masakan Nona-Nona Timur.
0: Oke. Okay. Berarti ini gitu. Dapur Nona masakannya memang asli Timur ya?
1: Tidak juga sih, okay. Sebenarnya iya, tapi karena identik sama Nona-Nona Timur gitu.
0: Okay. Iya. Jadi Nona-Nona Timur tuh harus suka bukan suka tapi harus sering masuk di dapur ya, iya. Namanya juga Dapur Nona. Nona-Nona betul, harus betul. Di dapur ya, jangan hanya cuman TikTok aja nih.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kak Eka, saya pengen tahu juga nih keinginan membangun usaha ini gitu ya, Dapur Nona itu berawal dari mana sih? Apakah ada yang ngajak atau memang ini berawal dari hobi?
1: Sebenarnya berawal dari hobi.
0: Hobi.
1: Saya tuh sejak SMP. SMP tuh sudah mulai hobi jualan.
0: Hobi jualan.
1: Hobi jualan. Jadi sering buat kolak, salad, okay. Dan itu tuh sempat bawa ke kantor-kantor begitu.
0: Zaman SMP.
1: Zaman
0: ya?
1: SMP, SMA. Iya.
0: Zaman-zaman dulu mah kita kalau sekolah sambil jualan malu ya.
1: Iya.
0: Tapi zamannya kamu kayaknya enggak ya.
1: Iya. Soalnya kayak hobi, kayak senang
0: hobi,
1: gitu.
0: Hobi, senang gitu. Iya. Ditambah lagi dapat cuan gitu.
1: Dapat cuan, okay. Hobi yang menghasilkan cuan.
0: Oh, kayaknya ini topik yang menarik ya. Hobi iya. Yang menghasilkan cuan. Oke, okay, berarti berawal dari hobi memasak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, hobi memasak.
0: Oke, okay,

0: mungkin kita sedikit melenceng nih Kak Eka, kira-kira untuk membangun usaha kayak gini modal awalnya itu kisarannya berapa sih kalau kita ngomongin soal buka-bukaan gitu?
1: Sebenarnya modal awal tuh awalnya tuh dari jajanan sebenarnya.
0: Jajanan.
1: Dari uang jajan, kasih keseharian gitu kan. Okay. Jadi dari jajan kecil, okay, kita buat ini kayak gitu. Kayak misal cuman buat kolak misalnya, buat kolak kan paling seberapa gitu. Dari hasilnya disimpan, okay, jadinya bisa buka satu usaha.
0: Berarti uang jajannya itu ditabung waktu zaman SMP ya?
1: Iya, pokoknya SMP, SMA tuh sering disimpan. SMA tuh sempat jualan nasi kuning. Dan itu sempat senang sekali karena SMA tuh di tas tuh selalu penuh sama nasi kuning.
0: Jadi buku itu pegang. Tas isinya nasi kuning. Kebalik ya, iya. Itu sebenarnya. Oke, Kak Eka, berarti dapur Nona itu adanya udah ada sejak SMP atau baru-baru ini aja?
1: Kalau baru dibentuk namanya tuh baru-baru ini saja sih sebenarnya, okay. Dari tahun 2022. Selesai kuliah, ya kayaknya harus bentuk satu usaha.
0: Orang-orang tuh di mana-mana tuh biasanya kalau habis kuliah pasti bakal cari pekerjaan gitu. Iya. Tapi nggak berlaku sama kamu ya. Iya. Jadi tadi kamu sempat bilang kalau kamu nggak suka kerja kantoran.
1: Iya, betul.
0: Berarti kamu memang niatnya itu pengen buka usaha gitu, dan usahanya itu ya seputar kuliner ini, iya, gitu ya. Betul. Usaha tentang kayak jual-jualan makanan gitu. Iya. Oke, karena memang berawal dari hobi yang dari SMP itu, iya, gitu.
1: Berawal dari hobi.
0: Dan berawal dari uang jajanan yang ditabung-tabung, iya, gitu. Tapi kenapa sih Kak Eka kamu mungkin selain berawal dari hobi, tapi kenapa di zaman era kayak gini kamu lebih memilih untuk usaha kuliner? Kenapa kamu gak mau usaha yang lain? Contohnya lebih fokus ke buket tadi. Itu iya, apa tuh usahanya?
1: Buket tuh, kalau di buket tuh ada buket-buket semua apa hadiah gitu. Hadiah, terus kita selingan sama Kota Kantaran, kan di sini seringnya orang masuk minta kan, bahasanya masuk minta kan. Terus sekarang tuh lebih ke gak mau ribet karena orang-orang kan misal dari keluarga cowok kan sudah sibuk yang lain-lain kan, sudah tidak memikirkan hias atau apa gitu. Jadi kita tuh menyediakan Kota Kantaran, jadi nanti dari keluarga cowok tuh antar barangnya ke kita, terus kita hias gitu.
0: Oke, iya. Jadi itu salah satu usaha dari Buket Nona juga, namanya Buket Nona. Ya. Pokoknya Nona, iya, semua di belakang ya. Oke, iya, sayang, berarti kamu lebih memilih fokusnya tuh ke dapur Nona ya, ketimbang, iya, Buket Nona. Kenapa sih kamu gak mau memilih kayak mungkin jualan, kayak lebih fokus ke buket atau enggak jualan online kayak make up, jual-jual baju gitu. Kenapa enggak ambil usaha yang kayak gitu? Kan itu identik banget tuh sama cewek-cewek, iya, milenial sekarang gitu.
1: Kalau itu sih kurang tertarik, soalnya kayak bukan hasil karya.
0: Oke.
1: Lebihnya kayak gitu. Kayak kurang puas itu kalau misalnya jual produknya orang.
0: Oh gitu.
1: Kayak lebih puas tuh hasil olahan sendiri. Buat, soalnya saya tipe orang yang tidak bisa tenang. Kalau saya posting produknya orang tuh kayak kayak kurang gitu.
0: Kayaknya kamu tuh tipe-tipe orang yang semangat sekali sih sebenarnya mencari apa ya, kayak hal-hal baru dan juga intinya mendapatkan cuan gitu, ya dengan hobi saja tuh saya bisa menghasilkan sesuatu cuan gitu. Iya, jangan mageran rebahan aja gitu ya, melulu nonton TikTok harus. Ya kadang itu juga menghasilkan cuan kalau banyak waktu ya, jadi konten kreator gitu. Oke, sayang, saya pengen tahu juga nih Eka, untuk usaha dapur Nona ini udah ada lapaknya sendiri gitu, tempat jualannya sendiri atau?
1: Jadi kita tuh sempat buka kemarin depan BCA, BCA Tambua. Nah itu kita sempat buka di situ, sempat berjalan beberapa bulan, terus kendalanya tuh karena tidak ada orang yang jaga. Soalnya saya agak sedikit ribet nih kalau misal saya jaga di sini tiba-tiba ada pesanan di luar, pesanan di luar, terus pesanan buket, pesanan Kota Kantaran kan. Jadi atur waktunya tuh agak susah karena jauh juga kan dari rumah gitu.
0: Oke, jadi usaha apa kuliner dapur Nona ini berjalan, buket juga berjalan ternyata, ya.
1: Berjalan
0: dalam satu waktu, jadi kamu harus stay di rumah gitu. Takutnya ada yang nyari, oh ini saya mau sewa ini buket Nona gitu. Dan salut banget ya Eka, kamu di usia muda ini tapi kamu udah punya anak kerja gitu ya.
1: Iya,
0: asisten gitu. Dan lapaknya juga ada sendiri,
1: iya,
0: di depan BCA ya.
1: BCA.
0: Seberang jalan atau langsung di depan?
1: Seberang jalan.
0: Oke,
1: jadi pas depan-depan distro.
0: Depan-depan distro. Iya. Oke, teman Pro 2 kamu jangan salah ya kalau dapur Nona ini lapaknya di depan distro, depan BCA. Langgar jalan, bukan langsung di depan Alfamart, bukan.
1: Iya.
0: Tapi langgar jalan lagi, jangan salah ya. Saya juga pengen tahu dari dapur Nona ini produk atau menu apa saja yang kamu sediakan? Menu-menu apa aja?
1: Jadi untuk jualan yang depan BCA itu, kita ada tahu walik, banana crispy, sama jasuke.
0: Oke.
1: Jasuke.
0: Yang menjadi favorit
1: selama ini tahu walik.
0: Tahu walik.
1: Soalnya kan orang-orang sini belum terlalu tahu apa itu tahu walik.
0: Iya. Palingan hanya gorengan tahu sah.
1: Iya.
0: Apa sih memang itu tahu walik, Shay?
1: Tahu walik itu tahu yang dibalik dan ada isiannya di dalam.
0: Oke, berarti tahu isi dong? Atau beda lagi?
1: Beda, kalau tahu isi kan kebanyakan isi sama mimi ya. Ini kita isi ada campuran daging gitu.
0: Oh, tahu walik?
1: Tahu walik.
0: Oke, itu seporsi berapa sih harganya?
1: Sekitaran 15.000.
0: 15.000
1: porsi.
0: Oke, itu isinya?
1: Itu isinya sekitar 9 atau pokoknya satu box.
0: Satu box. Harganya 15.000. Isinya 9
1: lebih ya.
0: 9 lebih tahu gitu, tahu 9 potong tahu. Pakai sambal plus.
1: Iya, pakai sambal. Sambalnya sambal kecap.
0: Kecap. Sambal kecap ya. Aduh, kok saya jadi lapar ya. Kalau ngomongin kuliner mah gitu ya, selalu lapar gitu. Oke, mungkin saya boleh tahu nih selain tahu walik, terus ada banana crispy, terus apa lagi?
1: Jasuke.
0: Yeah. Itu kisaran harga menu di dapur Nona itu semuanya sama ya atau di range berapa sih sebenarnya patokannya gitu?
1: Beda sih kalau tahu walik ya di sekitaran 15.000. Tapi kalau banana crispy itu tergantung dari rasa.
0: Oke.
1: Iya, dia mulai dari harga 18.000 untuk yang ori, 20.000 untuk yang coklat keju gitu.
0: Itu untuk yang banana crispy
1: iya,
0: ya.
1: Iya, banana crispy.
0: Jasuke
1: itu 10.000.
0: 10.000.
1: Iya.
0: Mau varian rasa apapun itu tetap
1: iya,
0: 10.000. Oke. Sejauh ini dapur Nona udah menguntungkan belum sih dari tahun berapa tadi bukanya?
1: 2022.
0: Sekarang udah 2024. Menguntungkan enggak?
1: Iya. Menguntungkan.
0: Oke. Ini dapur Nona ini tadi kita cerita-cerita, kamu sempat bilang kayak apa pendapatan harian sama pendapatan musiman. Itu yang kayak gimana sih?
1: Kalau pendapatan harian kan yang ini, yang jualan di depan BCA ini pendapatan harian. Soalnya setiap hari kan.
0: Setiap hari.
1: Kita ada pendapatan harian sama pendapatan musiman. Kalau pendapatan musiman tuh kita lebih ke puding.
0: Lebih ke puding.
1: Puding ulang tahun, salad ulang tahun. Itu musiman.
0: Musiman gitu.
1: Biasa kan sambil tunggu ada yang ulang tahun, terus pesan hal kak, kita mau pesan ini gitu.
0: Oke. Oh iya, kemarin kan Natal Tahun Baru.
1: Iya.
0: Itu juga pasti pesanannya membludak ya. Boleh tahu, boleh spill kemarin itu keuntungan yang kamu dapat itu di luar ekspektasi atau pas-pasan tuh?
1: Di luar ekspektasi.
0: Di luar ekspektasi.
1: Iya.
0: Itu semua kamu kerjakan sendiri?
1: Sendiri.
0: Buat kuenya sendiri?
1: Sendiri, pokoknya mama bantu-bantu dari belakang.
0: Oke, okay. Mama bantu apa sih tuh?
1: Pokoknya mama bantu-bantulah pokoknya.
0: Apa namanya ini?
1: Mixer. Kalau mixer saya sih, kesian mama sudah ini toh.
0: Kok kamu bisa sih, bisa masak, terus bisa buat kue?
1: Hobi. Terus dari mama juga kan.
0: Okay.
1: Mama juga sebenarnya punya hobi yang sama gitu. Jadi kayak nyambung.
0: Mungkin turun-temurun ya. Oh, wow. Ini calon istri idaman nih teman Pro 2 ya. Oke, jadi kemarin itu kamu ngerjainnya sendiri ya. Itu pendapatan musiman gitu.
1: Iya.
0: Misalkan kalau ada acara hari raya besar, berarti siap-siap pendapatan musiman. Tapi kalau untuk lapak kamu itu pendapatan harian. Tapi untuk pendapatan di harian itu juga lumayan.
1: Lumayan,
0: makanya buka terus ya.
1: Iya.
0: Sampai detik ini.
1: Iya.
0: Sekarang buka enggak?
1: Sekarang masih agak tutup karena kemarin tuh sempat ada anak kerja tapi tiba-tiba izin hilang.
0: Kenapa hilang?
1: Enggak tahu. Pokoknya tidak tahu sih, tiba-tiba hilang.
0: Okay.
1: Soalnya anak-anak baru lulus SMA, mungkin dia mau lanjut atau apa.
0: Oke, gitu. Namanya juga anak remaja ya. Pasti pengen, bukan hilang, pengen bebas sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita bahas makanan aja. Kalau ngomongin yang kayak gitu gak bikin kenyang ya. Oke, tadi menurut Kak Eka tahu walik itu yang menjadi menu favorit ya. Sehari itu bisa habis ya?
1: Bisa habis kalau rame. Kalau tidak ya ada pasang naik sama pasang surut.
0: Boleh tahu itu lapak kamu itu, dapur Nona itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Bukanya tuh mulai dari jam setengah empat.
0: Setengah
1: empat. Sampai jam sepuluh. Tapi kalau lagi ada teman-teman, ada orang-orang nongkrong tuh kita bisa sampai jam 12 malam.
0: Oh, jadi bukanya itu sore?
1: Sore.
0: Setengah empat sore sampai iya. jam?
1: Sampai jam
0: 10 malam.
1: Iya.
0: Tapi enggak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman nongkrong berarti
1: sampai jam 12. Iya. Soalnya saya sediakan sama permainan-permainan seru.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi untuk anak-anak muda yang mau nongki-nongki sambil main-main game gitu bisa.
0: Bisa ya, iya. Langsung aja ke lapak dapur Nona, iya. Depan distro, depan BCA. Distro. Saya pengen tahu nih kalau ngomongin soal masakan menu-menu kamu ini. Berarti kamu sejauh ini katanya menguntungkan, berarti kamu udah banyak pelanggan dong?
1: Iya, lumayan.
0: Ngomongin soal pelanggan itu, biasanya kamu cari pembelinya yang lebih banyak atau pelanggan dulu nih? Kan agak beda ya, pelanggan sama pembeli.
1: Pelanggan dong.
0: Jadi pelanggan?
1: Iya.
0: Oke, pelanggan ini sejauh ini banyak?
1: Banyak, lumayan.
0: Lumayan,
1: iya.
0: Kebanyakan kenalan pasti ya?
1: Kebanyakan orang-orang yang tidak kenal sih. Yang
0: gimana?
1: Itu orang-orang yang kurang kenal
0: kurang
1: tapi datang
0: kenal.
1: Mungkin saya kan agak sedikit cerewet. Jadi panjang lah.
0: Panjang.
1: Akhir jadi langganan.
0: Jadi langganan,
1: iya.
0: Gitu. Wow, luar biasa. Itu mungkin salah satu apa ya? Teknik marketing kamu,
1: iya,
0: gitu.
1: Bisa jadi.
0: Bagus, bagus, bagus, bagus. Oke, saya pengen tahu juga nih berapa porsi menu yang dapat dihasilkan sih dalam satu hari kalau rame?
1: Kalau rame itu kan sekitaran bisa 10, bisa belasan. Gitu kalau rame, iya.
0: Tahu walik ya? Atau semua?
1: Semua. Iya, bisa. Soalnya agak belum terlalu dikenal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya kan kita belum taruh itu apa? Kayak spanduk gitu kan. Jadi okay. Orang belum terlalu tahu
0: apa spanduk apa banner apa banner, baliho ya?
1: Banner.
0: Iya, kayaknya seperti
1: iya.
0: Banner ya? Kayaknya baliho aja deh. Pilih saya menjadi dapur Nona. Oke. Oke.
1: Iya, iya betul.
0: Oke, tadi kita udah bahas ya menu-menu dan kisaran harga. Nah, untuk membuat makanan-makanan ini biasa Kak Eka tuh kalau mau beli bahan-bahan yang dibutuhkan ini tuh di mana itu? Bahan-bahannya.
1: Di pasar tradisional.
0: Iya. Oke. Okay. Kamu tahu kan kalau setiap enggak tahu ya setiap tahun apa setiap bulan itu apa ya harga-harga bahan pangan tuh selalu berubah itu. Apakah
1: iya,
0: itu juga mengubah penjualan
1: tidak,
0: kamu gitu?
1: Tetap stay di situ.
0: Misalkan harga terigu, harga telur, terus tahu mah nggak pernah naik ya? Atau
1: iya
0: pernah?
1: Sih. Belum harga. Sih selama ini.
0: Selama ini belum ya?
1: Iya.
0: Kalau pisang mah stabil ya?
1: Pisang stabil.
0: Terigu, minyak, telur.
1: Tetap sih harganya.
0: Harganya tetap ya walaupun bahan apa ya, sembako-sembako itu naik harganya tapi makanan-makanan yang kamu jajakan
1: itu
0: tetap
1: harganya stabil.
0: Harganya tetap stabil ya. Wow, mantap ya, teman Pro 2. Ini mau beras naik kayak minyak naik tetapi dapur Nona.
1: Iya.
0: Oke, untuk stok yang kamu siapkan ini apakah per harinya memang selalu habis terjual atau masih ada sisa nih?
1: Soalnya kan kita jualan makanan tuh butuhkan stok yang segar ya.
0: Okay.
1: Jadi beli tuh usahakan pas buat hari itu.
0: Pas.
1: Iya, jadi beli hari itu habis besok beli lagi gitu. Kayak tahu-tahu tuh kan enaknya memang hari ini beli, hari ini langsung habis.
0: Iya.
1: Gitu. Pokoknya kalau tidak habis makan di rumah.
0: Oke. Tapi bagaimana sih cara Kak Eka menafsirkan kalau hari ini saya beli porsinya kayak gini, stoknya kayak gini pasti habis deh?
1: Feeling sih.
0: Feeling ya.
1: Feeling
0: seorang
1: iya.
0: owner itu ya.
1: Feeling.
0: Seorang penjual itu memang selalu tepat ya, pendengar
1: iya.
0: ya. Oke. Okay. Nah, selain menu-menu itu tuh ya Kak Eka ya. Tadi kan Kak Eka sempat bilang banyak pelanggan, tapi pembeli yang tak dikenal juga tiba-tiba jadi pelanggan. Juga banyak.
1: Iya.
0: Pengen tahu nih ya media promosi apa yang Kak Eka gunakan sejauh ini?
1: Sejauh ini Instagram sih.
0: Instagram aja.
1: Iya. Instagram.
0: WA enggak?
1: WA juga. Pokoknya WA sama Instagram. Seimbang.
0: Tapi yang paling ini
1: Instagram.
0: Aktif Instagram ya.
1: Iya.
0: Oke, buat para penjajah Instagram. Para peluncur di IG itu langsung aja cus ke mungkin Kak Eka bisa nih apa promosi dapur Nona boleh sekali.
1: Oh iya boleh. Untuk teman-teman yang butuh jajanan-jajanan enak langsung aja menuju ke dapur Nona karena kita punya tahu walik, banana crispy, jasuke. Langsung aja cus ke IG-nya dapur Nona.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, jajanan-jajanan. Iya, mungkin lebih disebut jajanan-jajanan ya. Ini bukan makanan berat ya, guys.
1: Iya, jajanan.
0: Jajanan ini ya.
1: Puding-puding juga, iya.
0: Oh gitu, oke.
1: Terus kita punya paketan-paketan birthday. Paketan birthday itu ada gabungan antara dapur Nona sama buket Nona. Jadi ada buket sama puding gitu.
0: Oke, teman Pro 2, jadi seperti itu ya cara-cara atau media yang Kak Eka gunakan untuk mempromosikan jajanan-jajanan Dapur Nona. Jadi buat kamu yang suka banget ya main IG, langsung aja cus ke @dapurnona ya.
1: Iya,
0: betul. Oke. Nah, untuk bahan-bahan makanan ya, stok-stoknya tadi kita udah bahas. Nah, ini dia nih yang paling penting Kak Eka selama menjadi owner Dapur Nona ini dari tahun 2022. Berarti udah mau masuk 3 tahun ya.
1: Iya.
0: 2023 ya. 2024 artinya
1: 24 2 tahun.
0: Baru mau 2 tahun. Sorry ya salah hitung. Baru mau masuk 2 tahun. Nah, sejauh ini ada kendala yang sering dihadapi, mungkin namanya satu usaha itu kan tidak pernah kita mau untung terus gitu.
1: Betul.
0: Apakah Kak Eka pernah merasakan kesulitan modal misalnya gitu, dan bagaimana sih cara mengatasinya itu Kak Eka?
1: Kalau kesulitan modal sejauh ini belum sih.
0: Jangan
1: sampai.
0: Berarti kamu pintar dong membukukan ini ya, mungkin penghasilan-penghasilan kamu gitu, lengkap pembukuannya gitu.
1: Pokoknya lebih kayak simpan gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada bikin kayak envelope, model envelope gitu. Simpan, oh ini masuk sini gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Sejauh ini ada tekor tidak biasanya?
1: Pasti
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk bilang yang terlalu mengalami krisis keuangan itu
1: tidak sih,
0: tidak pernah
1: ini.
0: Oke.
1: Iya. Semoga jangan.
0: Oke. Tapi tadi kan awalnya kamu bilang berawal dari ini ya. Modal awalnya itu berawal dari jajanan 2022. Itu memang murni jajanan, uang hasil dari Kak Eka sendiri atau mungkin ada tambahan dari keluarga gitu ya, kakak, adik atau bapak mama?
1: Jajanan sih.
0: Memang full dari kamu semua sendiri gitu ya.
1: Tapi ya kalau untuk ada tambahan, tapi masuknya ke buket. Soalnya kotak-kotak hantaran tuh kan butuh modal lumayan ya.
0: Oke. Pengen sih bahas itu ya. Tapi itu bukan makanan sih. Tapi gak apa-apa, kita singgung dikit ya teman Pro 2. Jadi owner Dapur Nona ini gimana ya, satu usaha tapi kayak menggandeng dua penjualan atau apa gitu ya, mungkin apa ya namanya gitu ya. Ya lebih ke ini ya, selain ada tentang jajanan-jajanan kuliner, ada juga nih ternyata ya produk-produk dari Buket Nona Buket ya Nona. Misalkan kayak kotak hantaran buat
1: bunga,
0: ya ketong
1: gitu.
0: Orang Atambua bilang biasanya untuk apa ya, masuk minta. Tapi itu musiman ya sayang.
1: Iya musiman.
0: Kan tidak setiap hari orang nikah gitu.
1: Iya betul ya.
0: Kalau orang nikah setiap hari, waduh, ketong bisa kolesterol, makan daging tiap hari. Oke, jadi itu sedikit cerita ya. Berarti memang gak ada kendala ya, krisis ekonomi tidak ada. Berarti kamu ini ya, mencatat semuanya itu kayak pembukuan, pemasukan dan pengeluarannya itu ada.
1: Lebihnya tuh kayak langsung simpan. Ada kala catat, ada kala lupa. Gitu. Iya.
0: Tapi lebih banyak simpan gitu.
1: Simpan.
0: Ya? Oke.
1: Iya.
0: Lebih baik simpan. Pas krisis tiba-tiba, ada.
1: Ada.
0: Gitu. Enak. Iya. Tapi kita kembali lagi nih, itu kendala yang kamu hadapi mungkin di bagian keuangan. Bagaimana dengan produk-produk kamu nih? Produk lagi. Menu-menu jajanan-jajanan kamu selama ini. Sejauh ini ada komplain nggak dari pelanggan tuh? Pasti ada tuh pelanggan yang ribet.
1: Sejauh ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Iya, belum.
0: Belum ada?
1: Belum ada.
0: Berarti memang tahu walik yang terbaik ya?
1: Iya.
0: Kata makan tahu habis tak balik. Oke. Iya. Tapi Kak Eka, di depan ini ya, kita berbicara yang real-real aja. Di depan BCA, Alfamart. Ini bukan promosi ya teman Pradua, Bank BNI. Itu gandeng ya, 3 gedung itu. Di depan itu juga selain lapaknya punya kamu, banyak juga nih lapak-lapak yang lain. Nah, ini bagaimana nih upaya dari Kak Eka biar usaha kamu tuh terus berkembang dan mampu gitu ya, bersaing sama kayak usaha-usaha di sekitar kamu. Itu cara kamu agar tetap, saya harus tetap berdiri terus deh sama usaha saya ini gitu. Walaupun banyak yang mau bersaing, banyak yang punya usaha kuliner kayak saya gini.
1: Mungkin tuh lebih meningkatkan kualitas ya.
0: Kualitas, oke.
1: Okay. Terus kualitas, terus kita buat daya tarik. Niatnya masih mau, kayaknya harus butuh modal lebih sih buat desain.
0: Oke. Okay.
1: Buat lebih menarik lagi lebih tempat menarik jualan. Lagi. Soalnya saya gandeng di tempat jualan sih itu saya gandeng sama mama kecil.
0: Mama kecil.
1: Boba, sia-sia Boba.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kita niatnya mau buat satu tempat di mana ada buat foto-foto tuh menarik gitu. Iya. Jadi okay. Buatnya lebih kayak gitu sih.
0: Oke, okay. Kalau ngomongin soal tempat usahanya itu milik sendiri atau masih disewa itu?
1: Itu miliknya Oma.
0: Miliknya Oma.
1: Iya, soalnya depan situ tuh langsung punyanya Oma tuh.
0: Punyanya Oma.
1: Iya.
0: Bukan punyanya distro situ ya?
1: Bukan,
0: itu. Berarti lapaknya itu bisa diangkut gitu. Lapaknya tuh kayak gimana sih?
1: Kita
0: itu
1: masih tuh? Di depan, langsung di depan distro tuh ada gerobak di situ.
0: Iya gerobak
1: iya,
0: maksudnya.
1: Iya langsung jualan di situ.
0: Oke, okay. Berarti gerobaknya tuh bisa dipindah-pindahkan nggak?
1: Bisa.
0: Oh bisa.
1: Bisa digeser-geser.
0: Oke, okay. Berarti mungkin tempatnya itu memang bayar sewa gitu ya, depan distro gitu.
1: Iya.
0: Gerobaknya yang milik Oma.
1: Oma.
0: Oke. Okay.
1: Tidak.
0: Eh?
1: Rumah-rumah di situ tuh miliknya Oma.
0: Oke.
1: Okay. Jadi distronya itu mereka sewa di Oma.
0: Oma.
1: Gitu.
0: Untungnya di kalian dong berarti.
1: Iya.
0: Pakai aja milik Oma gitu. Tapi gerobak milik ini juga.
1: Miliknya kita.
0: Miliknya kalian iya. Gitu. Berarti memang untuk pemasukan ini kayaknya enak kayak karena nggak bayar sewa juga gitu.
1: Bayar tempat sewa. Iya.
0: Tapi betul. Pajak tetap ya?
1: Atau? Belum sih sejauh ini.
0: Oh belum ya
1: iya.
0: Sejauh ini.
1: Soalnya masih. Kemarin masih buka terus tutup jadi belum ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Belum apa ya kayak stay begitu
1: iya.
0: Ya. Tetap bertahan agak, terus gitu.
1: Agak kendala nih.
0: Oke. Okay. Tapi satu gerobak itu dua usaha
1: iya,
0: gitu.
1: Sia-sia Boba okay, okay. Sama dapur Nona.
0: Untuk sekarang semuanya buka ya?
1: Iya.
0: Boba juga
1: boba
0: buka.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Hujan sayang.
1: Hujan.
0: Jadi
1: iya,
0: belum makanya. Waktunya untuk beli boba. Iya. Kayaknya tunggu nanti beberapa bulan lagi.
1: Iya.
0: Habis makan tahu walik enak pedes langsung minum boba.
1: Boba.
0: Enak tuh kayaknya perpaduan yang pas ya. Oke, okay, jadi mungkin seperti itu ya upaya dari Kak Eka ya untuk terus berkembang dan mampu bersaing. Tapi kalau mau bersaing enggak lah ya, tapi
1: iya.
0: Yang positif-positif aja
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Tapi banyak banget loh penjual online juga. Selain walaupun mereka gak punya gerobak, tapi banyak juga ya penjualan online dari rumah, dari tempat tinggalnya itu. Itu menurut kamu gimana tuh persaingan-persaingan kayak gitu? Apalagi melihat banyak apa ya penjual online banyak kayak gitu.
1: Sebenarnya kembali lagi sih, rezeki tidak mungkin tertukar.
0: Iya, mantap.
1: Iya.
0: Ya, betul ya.
1: Iya.
0: Kalau kamu bangunnya kesiangan berarti dipatok anak ayam
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi memang ya rezekinya itu udah diatur,
1: iya,
0: tidak akan tertukar.
1: Tidak mungkin tertukar.
0: Oke, intinya pintar-pintar cari
1: pelanggan.
0: Oke. Iya. Nah, Dapur Nona, kamu mau terus ya gitu menjadi owner Dapur Nona ini? Kamu kan masih muda.
1: Iya.
0: Dan biasanya kan kalau anak muda tuh abis kuliah pasti mau cari pekerjaan yang tetap. Kamu ngerti kan pasti
1: iya.
0: Harus saya harus punya pekerjaan tetap lah ya. Kalau yang kayak pemilik ini kan mau dibilang musiman juga enggak. Kalau karena kamu bukan apa ya owner yang musiman gitu ya. Tapi kamu pengen stay terus gitu. Tapi kan sekarang aja tutup hujan.
1: Iya.
0: Nah kalau kita punya pekerjaan tetap hujan apa enggak tetap kerja gitu. Kamu enggak ada pikiran gitu?
1: Sejauh ini belum.
0: Belum?
1: Masih tetap stay di situ. Karena
0: nyaman.
1: Kayak nyaman.
0: Okay.
1: Kerja sesuai hobi itu sangat nyaman.
0: Oh gitu ya. Berarti
1: iya.
0: Memang kamu benar-benar di luar ini ya, zona nyaman gitu
1: iya.
0: Ya. Gak semua orang bisa sama kayak kamu ya ini ya. Oke, okay, tapi selagi menghasilkan apa ya
1: iya.
0: Menguntungkan, lanjut aja
1: lanjut.
0: Terus.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apakah ada target yang belum kamu capai? Kedepannya mungkin kamu ingin memenuhi keinginan apa gitu yang belum tercapai dari Dapur Nona ini ada nggak?
1: Ya itu lebih kayak pingin buka lebih besar.
0: Oke, okay. Berarti
1: buka lebih besar sih.
0: Berarti harus punya tempat sendiri gitu
1: iya.
0: Ya? Apakah kalau kamu punya tempat besar, apakah menunya masih sama?
1: Mungkin sama, tapi ada tambahan.
0: Tambahan,
1: iya.
0: Tambahan menu.
1: Tambahan menu.
0: Tapi tetap ya menu favoritnya favorit adalah
1: tahu wali.
0: Oke. Okay. Saya penasaran ya sama
1: masyarakat
0: tahu wali.
1: Kota Tambu harus coba tahu wali.
0: Oke, okay, ketemu makannya terbalik nanti. Oke, okay, Kak Eka, sebelum kita berpisah, aduh ini pengalaman yang seru banget ya ngobrol sama kamu. Nah, katanya pengen nanya nih, ada enggak sih kiat-kiat khusus dari Kak Eka untuk anak muda sekarang yang mungkin pengen bangun usaha kayak kamu juga?
1: Untuk anak muda berani, yang penting berani. Itu yang paling utama, berani dan yakin. Karena apa yang kita yakin, apa yang kita berani itu pasti, pasti ada jalan.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terus jangan lupa kembangkan, kembangkan bakat, kembangkan apa tuh kayak niat begitu. Kalau pingin buat ini, gas.
0: Oke. Okay.
1: Jangan takut, jangan pernah takut karena rezeki itu tidak mungkin tertukar.
0: Oke, okay, pokoknya jangan kendor gitu ya, gas terus.
1: Gas terus. Oke. Okay. Dan anak muda sekarang kita harus buka usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena semua orang yang lulus, kalau semua cari pekerjaan, terus siapa yang membuka lapangan pekerjaan?
0: Ih, benar banget nih. Yeah. Ini salah satu mungkin apa ya moto hidup yang paling bagus.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul-betul.
0: Tapi kadang nggak berlaku untuk semua orang. Ada yang masih malas, apalagi musim hujan kayak gini semuanya malas nih untuk
1: iya,
0: moto kayak
1: betul.
0: Gitu. Ah, mending mageran rebahan. Hey, jangan ya. Ikut motonya Kak Eka. Sekali lagi apa tadi? Kalau semuanya pada kerja tadi.
1: Kalau semuanya pada kerja, siapa yang buka lapangan pekerjaan?
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kalau semuanya cari kerja, kalau misal semua orang cari kerja, siapa yang buka lapangan pekerjaan?
0: Iya, kalau bukan kita sendiri.
1: Kalau bukan gitu kita ya. Sendiri, apalagi anak-anak muda nih.
0: Iya, oke. Okay. Mantap. Oke, okay, terima kasih Kak Eka untuk pengalaman serunya di Santai Siang, informasi dunia seputar dunia perkulineran. Kita jumpa lagi nanti di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan ugal.

0: Messi dari Graha Sheryl dari 99,82 FM Tambua, teman terbaik kamu. Santai siang barengan sama saya Rantia Suparji siang hari ini, teman Pro 2. Halo, apa kabar semuanya ya? Hari libur masih aja ya digangguin sama Pro 2. Jadi kamu semua harus tetap semangat ya, soalnya siang hari ini tuh ada yang beda ya, ada yang spesial banget karena di jam 1 lewat 26 menit ini kita bakal bincang-bincang sama someone yang wow, ini seorang dokter gigi yang cantik menawan. Jadi seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, dalam hidup yang serba cepat dan penuh rutinitas, menjaga keseimbangan antara pekerjaan ya, udah jadi dokter tapi beliau ini juga banyak aktivitas di luar ya. Dia ini seorang apa ya, yang cinta banget sama dunia olahraga guys ya. Suka ikut Zumba, terus bergabung bersama Banners, Belu Runners kalau enggak salah ya. Jadi jangan macam-macam sama beliau karena selain dokter gigi emang ya, ini fisiknya bagus banget. Tapi bagi seorang dokter gigi yang juga pecinta olahraga kayaknya semangat banget. Ini justru lahir dari gerak tubuh dan irama langkahnya. Panjang banget openingnya. Saya mau sapa dulu ya sama dokter Santi. Halo, selamat siang dok.
1: Halo, selamat siang semua.
0: Sorry banget ya dok ya, kita baru bergabung ya, soalnya agak telat nih ya, karena saya mengganggu sedikit waktunya dokter ya.
1: Siap.
0: Oke, ini baru habis ini ya, ketemu sama pasien ya.
1: Iya betul, baru habis selesai pasien, baru habis selesai praktek.
0: Wah, luar biasa dok, ini setiap hari ya prakteknya?
1: Iya betul, saya setiap hari kalau boleh dijelasin sedikit.
0: Boleh banget, silakan.
1: Pagi saya sebagai seorang aparatur sipil ASN di salah satu instansi rumah sakit. Kalau sore saya punya praktek mandiri dari sore sampai malam.
0: Saya kepengen jadi dokter seperti kakak Santi ya, itu pasti banyak duitnya ya.
1: Aduh, kita aminkan.
0: Oke, dari

0: apa ya, penjelasannya kakak dokter ini ya. Aduh, kakak dokter apa ibu dokter sih sebenarnya?
1: Kakak saja.
0: Kakak aja ya. Kita dan kita jadi ya, masih muda ya. Oke. Dok, biasanya kan orang sibuk di dunia medis tuh jarang punya waktu olahraga. Apa yang membuat dokter tuh justru aktif di dunia lari dan zumba seperti yang dokter Santi bilang barusan ya. Saya pagi saya di sini, sorenya saya praktek mandiri, tapi masih aja bagi waktu untuk berolahraga, bahkan masuk di banners terus. Siap. Kadang kalau ada yang ngundang, ayo ya timnya zumba kita mau isi acara di sini, kakak Santi juga ada. Itu gimana tuh kira-kira?
1: Oke, sebenarnya sih untuk olahraga, olahraga nih banyak jenisnya. Cuma kebetulan yang saya suka itu adalah zumba, lari sama gym. Sebenarnya untuk bagi waktu, sebenarnya kita itu sebenarnya hanya perlu konsisten, komitmen sama motivasi kita. Jadi bisa dibagi waktu 24 jam itu bisa untuk kerja, istirahat, juga olahraga.
0: Oke, luar biasa banget. Karena ada orang yang kadang kalau dok sudah praktek pagi, sorenya buka praktek mandiri lagi, pasti dia pulang tuh kayak rebahan, iya, mageran, betul. Capek ya jadi dokter ya. Iya.
1: Selalu bersyukuri sih kak, puji Tuhan.
0: Amin, haleluya, hempaskan kuasa gelap ya. Oke, mana nih yang lebih dulu dokter tekuni, lari atau zumba, atau mungkin dua-duanya barengan, dan bagaimana awal mulanya sampai bisa jatuh cinta pada dua-duanya itu?
1: Kalau saya sharing dikit ya.
0: Okay.
1: Yang awal saya tekuni yaitu zumba. Zumba itu kurang lebih sudah berapa? 12 sampai 15 tahun yang lalu.
0: Lama.
1: Waktu saya ya lama banget. Itu waktu saya masih kuliah. Itu dulu namanya bukan zumba, itu yang hits dulu tuh namanya aerobik.
0: Aerobik.
1: Aerobik itu pada saat saya kuliah. Jadi aktivitas kuliah yang buat stres waktu itu, saya barengi dengan cari sanggar, cari tempat untuk saya bisa olahraga, dan ketemunya aerobik. Kemudian lari itu baru setahun yang lalu. Kalau aerobik yang sekarang hitsnya zumba, itu kan musik dan juga gerakan. Nah, saya itu kebetulan suka sama dengar musik sekaligus bergerak. Makanya saya mencintai itu. Nah, kalau lari awalnya kalau lari ini kan kita semua pasti berolahraga tuh lari dari kita sekolah.
0: Bener.
1: Jadi itu bukan olahraga yang perlu effort. Dia setiap dari kita sekolah dasar kita juga sudah belajar untuk lari di olahraga Penjaskes kalau zaman
0: bener
1: saya.
0: Banget. Sekarang PJOK ya.
1: Ya PJOK. Terus lari ini saya baru mencintainya itu setahun yang lalu.
0: Baru setahun yang lalu.
1: Iya, setahun lalu, tapi puji Tuhan sudah kurang lebih 16 medali.
0: Wow, luar biasa.
1: Yang kita sama-sama ikut event sama-sama teman-teman saya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, kalau lari itu sebenarnya dia rutinitasnya tuh aktivitasnya itu beda dengan zumba. Kalau zumba itu kan kita banyak gerakan, banyak lagu, kalau lari itu monoton, gerakan yang monoton. Tapi sebenarnya kembali ke motivasi dan tujuan saya sih sebenarnya mencintai dua olahraga ini. Makanya mulai ditekuni dan juga mulai jadikan komitmen untuk tiap hari itu harus bergerak dua olahraga ini.
0: Oke, karena energik banget ya fisik dari seorang dokter Santi ini. Apakah dokter kalau diajak mendaki mau nggak?
1: Oh, mau.
0: Mau?
1: Iya, saya
0: bener.
1: Tuh benar, sudah punya pemikiran kesana, cuma waktunya yang saya masih mau membagi lagi. Soalnya dua ini sudah jadi rutinitas. Tambah mendaki berarti saya harus mengkesampingkan beberapa hal untuk mendaki.
0: Wah, luar biasa. Ini orang-orang bilang masa muda, masa single jangan disia-siain.
1: Benar.
0: Ya. Apalagi gatal, galau total, gak asik gitu ya. Mending olahraga gitu ya. Kalau lari monoton tapi capek, tapi mendaki walaupun jalan itu monoton tapi juga jauh lebih capek.
1: Iya, betul. Tapi pemandangannya kan bagus pasti.
0: Iya, tapi itu masih masuk dalam list gitu ya.
1: Iya, masuk dalam list.
0: Belum
1: belum ada actionnya karena masih di to-do listnya.
0: Iya, soalnya kan mau praktek kah atau mau mendaki ini.
1: Oke,
0: sebagai seorang runners juga tergabung dalam banner. Soalnya kan tadi kita ngomongin zumba, beliau ini sudah masuk ke dunia zumba ya aerobik itu 15 tahun. Kalau menjadi seorang runners pelari ini tahun kemarin gabung tapi udah ada 16 medali. Udah sampai maraton atau baru di
1: Baru half marathon. Sejauh ini baru 21 kilo.
0: Wow, 21 kilo. Ibaratnya dari RRI sini gimana ya? kira-kira ya?
1: Kalau dari, saya kurang tahu RI ini, kalau dari 0 km okay. itu sampai ke Kimbana.
0: Lepas tangan saya sampai bisa dok ya. Kalau disuruh cuap-cuap
1: bisa, kalau ditekuni bisa.
0: Tidak, kalau disuruh cuap-cuap dari pagi sampai malam, malam sampai pagi boleh lah ya. Tapi kalau dari sini itu setengah lari, lari jalan.
1: Ada ambil napas untuk kita minum. Okay. Biasanya seperti itu sih. Kalau di event itu pasti kita ambil waktu untuk rest itu di water station, itu buat minum sekaligus kita atur pernapasan dan kemudian lari lagi.
0: Oke. Dan tidak semua orang tuh bisa menjadi pelari ya dok. Apa yang dirasakan saat pertama kali gitu ya mengikuti event half marathon ini?
1: Oke. Perasaan saya, saya punya teman juga yang sering lari, kita sering eventnya bareng. Kami berdua itu untuk melakukan untuk lari half marathon 21 kilo itu harus ada prepare. Kita sangat prepare, hampir setiap hari harus lari, tiap minggu tuh harus long run. Jadi awalnya perasaan itu ada rasa capek juga bosen karena kita harus mengulang aktivitas yang sama setiap hari dengan tuntutan di pikiran itu, saya harus prepare untuk 21 kilo. Tapi setelah kita ikut di sana itu euforianya sangat wow. Jadi kita lupa semua yang capek-capek itu sehingga sangat bangga sama diri sendiri bahwa sejauh ini bisa 21 kilo itu tercapai. Tapi masih ada PR sih kak. Menurut saya kalau saya jadi pelari sesungguhnya harus menuntaskan sampai 42 kilo dulu.
0: Mitos atau fakta nih dokter Santi, kalau dengan berlari itu bisa mengembalikan yang tadinya bad mood menjadi good mood dan bisa membuat kesehatan mental kita itu terjaga.
1: Bukan mitos, itu fakta ya. Karena setiap kita olahraga itu orang kesehatan itu menurut jurnal juga itu kalau setiap kita berolahraga itu kita termasuk lari mengeluarkan hormon kebahagiaan. Pernah saya mencoba dengan rutinitas saya yang tadi sudah kakak jelaskan, saya mencoba tidak berolahraga di satu minggu itu. Mood saya berantakan, jadi kurang fokus dibandingkan kalau satu minggu itu saya listkan untuk saya tetap olahraga seperti itu kak. Jadi itu fakta
0: dan kayaknya bingung ya dok, satu minggu ini saya nggak berolahraga, nggak lari, nggak zumba, nggak praktek, saya ngapain ini, apa-apaan hidup ini kayaknya tidak,
1: ada apa sih sebenarnya, kok ada yang beda dari dalam diri
0: tidak
1: kita.
0: Seimbang sekali ya betul. Tapi luar biasa buat dokter Santi dan juga temannya Mbak Sri. Kalau lagi nonton kita, lagi dengerin, halo, lagi ngapain nih?
1: Iya, ini udah LDR kita.
0: Iya, udah jauh. Tahu nggak sih, beliaunya datang ke sini, besoknya langsung jalan. Bukan besok, hari malamnya tuh kalau nggak salah.
1: Iya, benar.
0: Malamnya, besoknya langsung terbang.
1: Betul.
0: Aduh, sedih banget. Ulang bawa ini narasumber aku ini ya. Oke. Kita dari half marathon kita ke zumba lagi nih dok ya. Zumba itu juga identik banget sama musik dan semangat. Apa sih yang dokter rasakan setiap kali menari zumba? Dan itu berapa lama tuh untuk hentak-hentakan energik banget tuh tubuh-tubuhnya bergoyang?
1: Yang sama seperti saya jelaskan, setiap olahraga tuh termasuk zumba, apalagi ada lagu kita kombinasikan dengan gerakan. Itu tuh kalau menurut saya pribadi itu sangat membuat saya happy, bahagia. Jadi kalaupun ada masalah kerjaan, tekanan kerjaan dan lain-lain, itu begitu kita zumba, karena di sanggar kami itu, di salah satu sanggar di Atambua, itu kesana saya cerita dikit ya, kita tuh zumba itu ada instrukturnya. Disebut nanti kalau dapat lisensi dapat gelar namanya ZIN, Zumba Instructor Network kalau tidak salah. Jadi kita tuh punya ZIN di tempat kami, di sanggar yang saya ikut. Terus begitu beberapa ZIN sudah pimpin setengah perjalanan zumba. Setengahnya lagi tuh biasa dikasih kesempatan untuk member yang bisa bergoyang untuk mimpin teman-teman lain. Nah, saya itu happy kalau disuruh ke depan untuk memimpin zumba tersebut karena saya senang lihat orang zumba itu sambil ketawa. Jadi kita juga yang memimpin itu jadinya happy, bahagia. Dia happy dengan setiap yang kita tampilkan gerakan diikuti dengan baik. Dan saya jujur sering membuat lelucon. Depan panggung itu dan mereka tuh selalu happy kalau gerak tidak perlu yang harus susah ribet tapi yang penting bisa senang, happy, ketawa, teriak. di tempat Zumba itu.
0: Oke, saya juga kayak dokter suka goyang, tapi oh, saya iya. Maksudnya bukan goyang Zumba, goyang lah kayak dengar musik goyang, tapi saya orangnya nggak bisa menghafal gerakan. Oh, jadi okay. Kalau ada tim apa ya para instruktur yang datang diundang ke RRI, goyang tapi kayak bingung ini gerakan, padahal enak kalau kita ngelihat instrukturnya langsung goyang iya. Di depan di atas panggung iya, ya
1: iya. Pelan-pelan kak pasti bisa iya. Semua tuh bisa pelan-pelan.
0: Jadi dari sini saya bisa menarik kesimpulan nggak semua orang juga bisa goyang Zumba, walaupun pas dengar musik enak kita joget-joget, tapi nggak bisa juga mengikuti semua gerakan, butuh waktu ya.
1: Iya butuh waktu. Wow. Butuh waktu.
0: Berarti ini dokter udah punya lisensinya?
1: Belum. Pernah beberapa kali diajak teman untuk ambil lisensi, cuma saya mikirnya waktu, soalnya itu butuh komitmen. Kalau sudah jadi lisensi punya gelar zin itu komitmen, harus komitmen ngajar, harus komitmen hafal gerakan baru yang dikirim oleh ini zin mereka yang di pusat itu kalau nggak salah.
0: Berarti dokter dalam hati kecil itu saya pengen ngambil gitu.
1: Ya pengen tapi, ngambil, tapi
0: komitmennya itu
1: ya, betul.
0: Oh gitu ya. Ya
1: kan kita sudah ada lisensi itu berkomitmen ya terhadap profesi yang sudah dikasih gelar. Sama seperti dokter gigi juga saya harus berkomitmen di bidang itu.
0: Oh gitu ya. Untuk mendapatkan lisensi itu harus kayak gitu ya dok ya, bukan ketemu latihan ini hari lari besok datang lari datang enggak ya.
1: Enggak kan ini mereka kalau tidak salah sih mereka punya kontribusi tiap bulan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya harus tetap komitmen dengan itu, konsisten juga.
0: Oke.
1: Sehingga per bulannya bisa dipenuhi seperti itu.
0: Berarti ya kalau emang udah mendapatkan lisensi orang bilang wah tahu diri juga ketong su bayar luar lu sana mau komitmen untuk apa ya?
1: Explore iya, untuk semua gerakan yang dikasih gitu.
0: Jujur dokter Santi, saya pikir kayak menjadi instruktur Zumba itu kalau emang pintar bergoyang, tahu gerakan hafal ya udah ditunjuk gitu. Ternyata enggak ya.
1: Oh enggak, dia punya aturan kayak itu salah satunya harus bisa goyang, harus bisa hafal. Harus bisa mimpin. Tapi tiap bulannya mereka punya kontribusi di klub mereka gitu.
0: Luar biasa. Dan dokter Santi bukannya gak mau, cuman belum bisa berkomitmen untuk mengambil penuh
1: ya, ya. Untuk mengatur waktu lagi seperti itu.
0: Asli. Saya mau lari kah? Saya mau instruktur kah? Atau saya mau ini?
1: Mendaki
0: mau hiking. Atau saya mau praktek nih? Atau gak mau ke kantor nih? Waduh ya, gitu. Menurut dokter, apa sih keunikan Zumba dibanding olahraga lain?
1: Menurut saya karena saya mencintai Zumba, olahraga Zumba, keunikannya karena dia ada musik yang akan menciptakan gerakan gitu. Jadi badan kita tuh bergerak sesuai alunan musik. Nah, itu tuh menurut saya suatu kolaborasi yang perlu apa ya? Tadi seperti Kakak bilang kalau Kakak kurang bisa menghafal. Yaitu kita harus otak sama gerakan tubuh kita harus match, makanya bisa tercipta gerakan dari satu lagu kayak gitu. Uniknya sih di situ sih. Jadi pacu diri untuk bisa menghafal sebuah lagu dan sebuah gerakan.
0: Nah, makanya saya bilang ya, kadang kalau dengar lagu dengan refleks tubuh itu langsung bergoyang, tapi kadang tidak seimbang gerakan otak. Aduh, enggak bisa saya ya. Kalau goyang sembarangan bisa ya, kalau Zumba kayak lambat otak saya ya untuk berpikir. Pasti teman pro dua lainnya juga pada sama kayak saya kan pasti ya, kayak pengen goyang gerakan ikut para instruktur tapi susah gitu. Jadi emang seperti itu ya uniknya ya. Jadi
1: uniknya itu
0: dokter Santi harus cepat menangkap gerakan.
1: Betul.
0: Ya
1: sama iya, karena ada musik dan dan gerakan. Jadi menurut saya uniknya di situ karena dua macam dari audio dari action kita. Jadi itu unik buat saya.
0: Harus
1: sih,
0: seimbang.
1: Iya, harus seimbang benar.
0: Oke, dok. Kalau Zumba itu kan iramanya cepat dan seru ya. Siap. Nah, kalau lari half marathon tuh justru panjang dan menuntut daya tahan tubuh juga nih.
1: Betul.
0: Ya. Tetap goyang-goyang capek, tapi lari juga jauh lebih capek. Apa pelajaran berharga yang paling ya, yang paling berharga yang dokter dapat dari berlari jarak jauh? Udah 21K, guys.
1: Iya, 21K. Pelajaran yang paling berharga itu melawan rasa malas dari dalam diri untuk latihan prepare itu. Kemudian kita jadi semenjak saya suka lari setahun ini, jadi saya sering berbicara dengan badan saya sendiri. Ayo kuat dong, tinggal 1 kilo. Ayo kuat dong, besok kita harus lari 5 kilo, 15 kilo. Jadi sering berkomunikasi, jadi bisa lebih tahu badan kita tuh maunya apa, seperti itu. Kalau badan minta rest, sudah mulai ada keluhan-keluhan, kita rest. Jadi pelajaran pentingnya itu, saya mulai berkomitmen, berkonsisten, dan juga lebih bermotivasi untuk saya lari ini untuk apa? Mm-hmm. Saya lari ini untuk kesehatan kah? Saya lari untuk FOMO kah? Saya lari untuk saya bisa beli sepatu baru kah? Itu semua. Jadi lebih bisa ke diri sendiri. Jadi bisa bermotivasi seperti itu.
0: Perubahan positif apa yang didapatkan dengan dua olahraga ini? Okay. Karena bentar dok, karena yang saya lihat lapangan umum tuh juga penuh banget ya sama para pelari.
1: Sangat senang saya lihatnya lapangan umum.
0: Tapi kita nggak tahu tuh tujuan mereka mau lari karena mau nunjukin sepatu baru, karena FOMO kah, atau emang pengen lihat gebetan, atau mungkin lari bareng
1: gebetan.
0: Mungkin lari sama gebetan juga, siap. Atau mungkin ada yang mau caper atau apa, kita nggak tahu. Maksudnya caper artinya kayak ya memperhatikan lain-lain. Lapangan kan rame gitu ya, kuliner juga rame. Jadi tujuan orang lari di sana tuh beda-beda. Okay. Dokter sendiri, perubahan positif yang didapatkan dari berdua olahraga ini apa?
1: Yang tadi saya sempat cerita, kalau saya pembanding saat saya olahraga dan tidak olahraga, jadi saya lebih hormon endorfin saya yang keluar dari tubuh saya, jadi lebih happy, lebih bahagia, terus bisa kenal banyak teman, karena sudah masuk banners itu, Belu Runners, jadi kita lebih dapat teman yang banyak, lebih bisa tadi konsisten dengan diri sendiri itu lebih penting sih. Jadi kayak melawan rasa malas, pagi harus bangun pagi, harus atur jam segini ke ke ibadat pagi dulu, terus kita lari sebentar 30 menit, habis itu ke kantor, begitu terus. Jadi punya bisa manage waktu juga, disiplin. Seperti itu sih yang saya dapatkan.
0: Susah-susah itu yang kayaknya mungkin bisa dikatakan kayak kendala dan tantangan untuk diri sendiri ya.
1: Betul.
0: Tapi tantangan yang paling besar untuk diri sendiri dokter itu apa?
1: Tantangan bangun pagi sebenarnya. Karena aktivitas saya tuh malam itu sampai kembali ke rumah itu sekitar jam 11-an. Belum bersih-bersih, jam 12 lah tidur. Belum kalau masih mau balas chat-chat atau lihat-lihat scroll apapun, itu bisa jam 12 ke atas. Nah, bangun pagi itu butuh komitmen, butuh pokoknya niat. Bangun pagi itulah yang paling susah.
0: Susah. Ya. Dok, ke kantor kalau pagi ke ngantor.
1: Iya, pagi saya ngantor sebagai ASN. Setelah itu setelah jam kantor selesai itu mulai praktek. Jam praktek lah itu, terus sebelum jam praktek saya sisipkan untuk olahraga itu.
0: Wow, luar biasa, ini fisiknya sangat kuat loh.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Saya udah nyiar duduk 4 jam pulang jadi ERT juga, itu belum selipin sama olahraga aja udah capek banget ya. Kalau ditambah lagi olahraga, aduh, menyala ya tubuhku ya.
1: Menyala.
0: Ini kita lagi curhat-curhatan karena emang beda tubuh ya, beda pikiran, beda kesehatannya juga ya. Ini dokter, wow, ini sangat menginspirasi dari ceritanya. Ada gak sih dok, pernah berpikir kayak pagi menjadi seorang ASN, pulang buka praktek, setelah itu selipin sama dua olahraga, kalau ada yang ngundang ayo kita jadi instruktur, ada para banners gitu di grup, ayo kita mau ikut event-event ini. Pernah gak sih dok ngerasa kayak monoton itu, tapi pernah gak ngerasa kayak ih pun capek lah bisa berhenti tahan kok, kayaknya saya punya hidup nih terlalu sibuk gitu.
1: Sibuk
0: kan kalau mau ngomong. Kok saya sibuk sekali, coba sesekali saya ingin memanjakan diri saya, me time gitu.
1: Ada sih Kak, sebagai manusia ya ada. Cuma dibandingkan dengan saya berolahraga dan saya kerja, lebih boringan saat-saat kerja, monoton di kerjaan itu lebih membuat saya kurang happy dibandingkan saya menghabiskan waktu di olahraga. Gak tahu, secinta itu sih kalau di tempat olahraga itu kita bisa melupakan yang penat-penat seperti itu.
0: Asli.
1: Jadi memang teman-teman saya termasuk Mbak Sri kalau lagi dengar dan nonton, teman-teman saya sampai bilang, kamu tuh tidak capek kan? Kamu tuh atur waktu kok tidak capek? Awas sakit dan sebagainya. Dan sebagai tubuh manusia pasti sakit, pernah sakit, tapi itu berhubungan dengan telat makan. Untuk kekuatan fisiknya sih, ya puji Tuhan sampai sekarang dengan aktivitas yang sangat banyak itu. Makanya saya bilang mungkin betul-betul kalau kita happy, hormonnya keluar itu senang melakukannya gitu.
0: Luar biasa. Berarti dengan dua olahraga ini emang sudah, apakah sudah sangat membantu dokter Santi dalam menjalani profesi, misalnya soal fokus, disiplin atau mengatur stres sejauh ini?
1: Sejauh ini sangat membantu.
0: Membantu
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Ini orang kesekian yang ngomong kalau olahraga itu pikirannya kayak lebih fresh. Padahal kalau saya kalau habis olahraga capek.
1: Karena baru pertama kali mungkin ya, tidak dilakukan secara berulang-ulang.
0: Kalau motivasi dari Kak Sri kemarin untuk kita teman Produa sama saya, dia bilang kalau mau mulai coba bangun dulu.
1: Ya,
0: dia bilang coba kamu bangun dulu.
1: Bangun pagi dulu.
0: Ya, coba kamu bangun dulu deh. Dia bilang enggak kak, saya mau tidur terus, nggak bisa ini. Aduh, udah capek seharian kerja, saya harus bangun lagi. Tapi itu lagi kembali beda orang, ya, beda tujuan juga. Nah, banyak pasien mungkin terinspirasi melihat dokter Santi yang aktif berolahraga. Apakah dokter memang ingin jadi contoh hidup sehat juga bagi mereka?
1: Oke. Sekarang sih saya lagi belajar untuk bisa konsisten hidup sehat ya. Jika ada pasien-pasien saya, maupun teman dekat saya bisa melihat itu dari positifnya, saya sangat bersyukur ya. Karena biar itu bisa di-sharing ke teman-teman kan. Jadi gini, sebenarnya saya tuh menekuni ini atau mencintai ini tuh dari saya kan kerja pagi di salah satu instansi rumah sakit. Jadi yang saya lihat, saya di situ kurang lebih sudah hampir 3 tahun. Yang saya lihat itu dari 100% kurang lebih 65% itu orang tua yang sering datang, selebihnya anak muda. Jadi saya berpikir loh, ngapain ya mereka dengan muka yang sama setiap minggu? Ternyata mereka kontrol. Nah berarti kan ada penyakit yang dikontrol setiap minggu. Nah itu saya langsung bilang, ah saya nggak mau, saya tidak mau akan saya begitu. Nah sekarang di usia middle age ini, saya sudah melewati yang muda ya. Bersyukurnya saya tidak ada kontrol-kontrol. Di posisi sekarang saya mempersiapkan lansia saya nanti untuk tidak seperti itu, tidak rajin kontrol karena saya jaga kesehatan dari sekarang.
0: Wow, ini pemikiran yang tidak terpikirkan ya, kalau dipikir-pikir ya teman Produa. Nyambungkan kata-kata saya, pemikiran yang tidak terpikirkan tapi kalau dipikir-pikir emang benar juga ya kalau kayak dokter Santi itu udah mempersiapkan nanti hari tua saya, saya nggak mau sakit karena di muda saya udah sehat sakit, sehat jadi tuanya tuh saya harus tetap sehat. Kita mudanya aja kita mudanya udah sakit, apalagi tua gitu.
1: Jadi olahraga tuh betul-betul investasi sih menurut saya ke hari tua.
0: Saya sering ya ngajak narsum untuk berbagi cerita yang inspiratif dan penuh guna gana ini. Tapi kenapa saya nggak pernah bisa mengikuti ya? Waduh, ini gimana?
1: Kayaknya pelan-pelan deh, bisa, bisa kak.
0: Saya mau duduk aja di bawah AC dok ya kalau lari. Aduh, pegel-pegel ya. Ada orang loh yang habis lari emang capek dan pegel, tapi ada orang yang kalau habis lari happy.
1: Iya, betul.
0: Iya, oke. Kalau Zumba menggambarkan semangat dan lari menggambarkan ketahanan, apa makna dua irama dan satu semangat versi dokter Santi sendiri?
1: Oke. Untuk dua olahraga ini memang sama-sama jenisnya kita kardio, melatih jantung kita. Nah, bedanya kan tadi satu pakai lagu, satu tidak monoton gerakan lari, satu kita eksperimen untuk segala macam gerakan di satu lagu. Menurut saya dua-dua itu tuh menciptakan kita kembali. Itu tuh buat happy lah, bahagia. Jadi semangat melakukan itu. Awal-awal memang teman-teman pasti akan rasa capek. Tapi setelah kita rutinkan, kita akan bisa merasakan wow, tubuh kita jadi lebih ringan, tubuh kita jadi lebih dari dalam hati perasaan bisa happy, lebih fokus. Jadi olahraga kan banyak. Dua olahraga ini salah satunya, dua olahraga ini dari semua olahraga itu betul-betul buat kita investasi jangka panjang untuk kesehatan dan juga buat bahagia. Kalau saya sih lebih ke situ rasanya ya.
0: Aduh, kayaknya masa muda yang indah banget ya dok.
1: Ya, harus dihabiskan dengan
0: masih single kan?
1: Ya, masih single. Makanya happy terus nih.
0: Jangan ada pacar. Ada pacar itu bikin kepala sakit ya. Apalagi kalau baru pacaran udah ngelarang. Lu terlalu sibuk olahraga sampai lu lupa beta.
1: Itu jangan sih. Kalau bisa cari yang sama-sama suka berolahraga. Tapi, biar sama-sama sehat.
0: Tapi dok, kalau udah cinta, dia ngelarang tapi dokternya cinta.
1: Jangan sampai cinta itu harus ke Tuhan.
0: Tapi tetap nikahnya ya harus nikah ya sama ini ya.
1: Iya.
0: Jodoh gitu pasti. Betul. Tapi benar ya, mencari orang yang mungkin seirama.
1: Betul, sefrekuensi, ya. Seirama. Ya. Itu kayaknya lebih happy, lebih bahagia, bertambah bahagianya.
0: Apalagi dokter bilang, "Sayang, aku mau ikut ya 21 apa?
1: 21
0: K. 21 kilo nanti ya ada event bulan depan." Dia dengan sesadar-sadarnya, "Oh iya, ini saya udah aku transfer, nanti beli sepatu baru ya." Itu gimana ya, dok?
1: Itu bahagia banget sekali ya. Apalagi kalau berdua ikut lari, itu lebih bahagia.
0: Iya. Iya. Enggak, dia enggak lari, enggak apa-apa.
1: Lari.
0: Dokter tapi... lari-lari keliling, dia udah nunggu. Ini sayang airnya.
1: Oh, oke. Okay. Boleh-boleh, effort itu juga boleh.
0: Hayalan yang tidak masuk akal ini kita lanjut lagi. Okay. Ini yang terakhir, Dok. Okay. Apa pesan Dokter Santi untuk orang-orang yang mungkin mau mulai hidup aktif tapi masih ragu atau malas memulai kayak saya salah satunya. Okay. Contohnya saya ya.
1: Oke. Okay. Sebenarnya seperti kata Mbak Sri ya, teman saya itu, kita bangun dulu. Bangun pagi dulu, berusaha bangun pagi. Sebenarnya gini teman-teman, menurut saya sih kalau di orang kesehatan bilangnya 30 menit sehari itu kita harus bergerak.
0: Iya.
1: Terserah geraknya itu apa aja, mau mau nyapu, pel, nyuci, yang penting 30 menit itu kita harus bergerak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau mencintai olahraga seperti zumba, lari ataupun apapun itu lebih baik. Nah, jadi menurut saya teman-teman semua RRI yang dengar, yang nonton, mulailah dengan 30 menit itu. Mulailah bergerak, terserah bergeraknya apa. Kalau begitu sudah bergerak, sudah berkeringat, kita rasa lebih ada kepuasan sendiri sebenarnya. Kemudian akhirnya, oh saya memilih untuk salah satu olahraga yang saya mau tekuni. Dan kita disitulah kayak zumba kita cari sanggar. Kalau lari pelan-pelan kita keliling-keliling lapangan, tiba-tiba ketemu banners kayak gitu. Nah hari ini pun kan saya ada di sini. Kalau mau gabung dengan banners, Belurunners boleh. Nanti banget. Kita akan ketemu di lapangan. Semua yang lari biasa kita sapa. Mau nggak ikut sama banners? Okay. Gitu. Pelan-pelan sudah banyak yang mau ikut kayak gitu.
0: Tapi kalau bisa yang ikut itu kayak benar-benar punya tujuan untuk sehat gitu. Betul. Hidup. Jangan kamu FOMO, jangan karena kamu mau pamerin sepatu baru atau apa, jangan. Oh, okay. Karena kalau gabung di banners itu emang benar-benar untuk mengikuti event gitu ya.
1: Mau dan hidup juga bergerak lah, intinya untuk lari.
0: Okay.
1: Jadi kesimpulannya kayak tadi kakak tanya yang terakhir ini, pokoknya teman-teman mulai dulu 30 menit itu, terserah mau olahraga apapun, mau bergerak, yang penting gerak, mau gerak siram bunga, nyapu, bergerak dulu. Setelah 30 menit coba deh rasakan ada perbedaan, mulailah pilih salah satu olahraga yang disenangi.
0: Tapi emang benar sih Dokter Santi, karena kalau buka Google, buka aja Google tuh bakal ngasih tahu olahraga yang paling simple sedunia itu emang kalau bangun pagi itu kalau nggak lari kecil setengah atau nggak kencang jalan.
1: Nah itu salah satu juga.
0: Iya.
1: Macam gerak yang sangat simple seperti itu.
0: Oke, sebelum kita closing mungkin ada motivasi juga buat teman-teman atau udah cukup nih Dok? Mau promosiin boleh banget juga.
1: Boleh.
0: Harus.
1: Oke, jadi kita kalau zumba kita punya tempat zumba itu di lantai empatnya Plaza Tambua, namanya Strong Gym. Di situ ada teman-teman dengan instrukturnya di Strong Zumba. Kemudian kalau mau lari kita ada Belurunners. Nanti kalau kita ketemu dan kita ada berkelompok pemanasan bareng, lari bareng, itu teman-teman boleh gabung. Sangat boleh dan kami sangat senang kalau ada makin banyak orang yang lari.
0: Oke. Gitu. Enggak ini ya, bayar gratis,
1: gratis ya, sangat gratis. Bergabung. Bahkan di situ ada senior-senior kita, senior saya yang sudah hebat lari, sangat hebat dan sudah banyak event yang dia ikut, bersedia bagi ilmu ke kita. Jadi silakan bergabung.
0: Untuk sekarang ini udah berapa anggotanya sih, Kak?
1: Baru 19 dan kami berharap ada lagi yang mau ikut, kita sehat sama-sama, kita banyak sharing soal event. Dan juga pastinya kita investasi ke depan untuk kesehatan biar tidak kekontrol ke rumah sakit.
0: Dok, saran saya satu, kalau kalian mau menarik banyak peminat ya, Sabtu sore itu kan paling ramai di lapangan.
1: Iya, benar, Sabtu sore.
0: Kalian harus membuat itu promo, apa itu namanya?
1: Apa flyer gitu.
0: Kayak flyer itu ya bagi-bagi gitu ya, ya ke mereka. Harus kayak mereka yang lari itu entah mau minat atau bagi-bagi. Ya. Karena mereka larinya juga apa tujuannya, pasti untuk sehat kan?
1: Ya,
0: ayo dong Dek gabung ke banners gitu.
1: Betul. Padahal tidak ada, maksudnya di situ anggotanya free, masuk pun free, silakan yang mau gabung.
0: Iya.
1: Kita happy sama-sama.
0: Dan kalau bisa ya, kalau emang udah berkeluarga sebagus mungkin untuk mengatur waktu, apalagi yang single, aduh gabung sayang gabung.
1: Ya jangan, kalau single gabung. Iya,
0: gabung sini sayang sini, jangan pihak lain ya. Kalau yang udah bersuami punya istri bolehlah mengatur waktunya
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: okay.
1: Boleh.
0: Oke. Larinya positif juga harus sama suami istri, jangan yang sama yang lainnya. Lu mati sayang, lu mati. Oke, okay, Dok, iya. Dari obrolan siang hari ini luar biasa banget. Jadi kesehatan tuh bukan hanya soal profesi tapi juga gaya hidup dan pilihan hati ya, guys.
1: Siap.
0: Jaga tubuh mau bugar, pikiran tetap positif dan hati tetap bersemangat itu adalah kunci menjalani hidup yang lebih seimbang ya. Gunakan waktu 30 menit ya tadi.
1: Iya, 30 menit sehari untuk bergerak.
0: Oke, okay. Jangan diam, bangun dulu, bergeraklah karena di setiap gerak itu ada energi yang terus hidup lebih baik. Oke. Okay. Okay. Ada kata-kata apa gitu ya, penguat atau penguat lagi. Apa motivasi untuk diri sendiri, silakan mungkin punya.
1: Okay.
0: Saya sangat mendukung.
1: Ini sih ucapan terima kasih. Semoga okay. sharing saya hari ini bisa berguna bagi yang dengar, bagi yang lihat. Dari kita makin rame-rame untuk menjalani hidup yang sehat, pola hidup yang sehat, dan investasi untuk ke depan.
0: Benar, ya? Bagus banget. Ini salah satu sangat menginspirasi, sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jarang teman Pro 2 kita ngajak narsum terus kita mau berbagi dunia kesehatan ini, berbagi kayak sesuatu yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita gitu ya.
1: Iya.
0: Ini bagus banget. Karena biasanya kalau siang kita ngomongin makanan.
1: Ya.
0: Kali ini kita ngomongin dunia kesehatan dan ini harus diikutin teman Pro 2 ya. Oke, Dokter Santi, terima kasih untuk waktunya.
1: Terima kasih juga kakak dan semuanya.
0: Ini karena beliau ini kan habis praktek, tiba-tiba datang ke sini wawancara. Lihat kan, ini contoh nyata fisiknya sangat energik, dia nggak capek. Ya udah deh, bye-bye, kita pamit dulu.
1: Oke, selamat siang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak, sederhana.

Dari Graha Syiar Eltari 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih di santai siang yang muda yang kreatif, yang pastinya masih barengan sama Akyu. Rantia Suparji di siang hari ini, setelah informasi dari dunia olahraga, kita beralih ke informasi dari dunia entertainment. Spesial banget dari dunia music. Wow, siapa di antara kamu yang suka banget aktor sekaligus anggota grup idola K-pop EXO? Wow, atau yang dikenal ini apa ya, Dio gitu ya. Dikabarkan ya akan membintangi drakor komedi zombie yang berjudul We Are The Zombie. Dan kamu tahu enggak sih ya, Do Kyungsu ya, Kyungsu aja saya manggilnya. Dia dikabarkan akan memerankan karakter Kim Min Jong yang tanpa sengaja terseret dalam insiden zombie saat mengunjungi pusat perbelanjaan bareng teman-temannya. Ini tuh diadaptasi dari webtoonnya guys ya, We Are The Zombie, berlatar di sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup karena penyebaran virus misterius seperti biasa zombie. Oke, jadi kapan filmnya ini bakal tayang, kita tunggu aja informasi selanjutnya ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
1: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
2: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
3: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis Elmatu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut, hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811. Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua orang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih.

0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Hello, it's a lovely morning. The weather's so nice today.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 di Santai Siang sore ini kita punya informasi dari Belu TTU, bahkan juga dari Kabupaten Malaka yang akan kita hadirkan buat kamu. Dan di sini beberapa informasi sudah kami siapkan, diantaranya Kepala Bulog Kantor Cabang Atambua memantau stok dan kualitas beras di gudang Jenilu. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua Arlan M. Triheo melakukan pemantauan secara langsung terhadap stok beras di gedung atau gudang Bulog Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak. Di sini pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras dan kualitas beras agar tetap terjaga dengan baik bagi masyarakat sebelum nantinya akan dilakukan penyaluran. Jadi dalam pemantauan ini pemeriksaan fisik terhadap kondisi beras mulai dari kualitas butiran, tingkat kelembapan hingga sistem penyimpanan dalam gudang, sekaligus berdiskusi dengan para pekerja serta mengingatkan agar selalu mengutamakan kebersihan saat melakukan aktivitas di dalam gudang tersebut. Dan Pak Arlan M. Triheo juga menyampaikan saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Jenilu dan juga gudang Tubuhoe Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kondisi aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan, bahkan hingga akhir tahun nanti. Perlu diketahui, Bulog secara rutin melakukan perawatan terhadap stok beras termasuk fumigasi untuk menjaga kualitas beras tidak mengalami penurunan mutu selama masa penyimpanan sebelum akan disalurkan ke masyarakat di wilayah kerja Bulog Kantor Cabang Atambua. Jadi langkah ini diharapkan stabilitas pasokan dan harga beras di Kabupaten Belu dan juga sekitarnya bisa tetap terjaga, memberi rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Itu dia ya. Jadi masih akan ada lagi informasi lain dari wilayah NTT yang akan kita hadirkan buat kamu. Tetap di Santai Siang.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: hujan jus tiap hari, Sani.
1: Oh, itu, Su. Cuma mau ke mana, Le? Soalnya sekarang ini memang udah musim, nah.
0: Itu, Su, kawan, ini air di jalan juga tergenang di mana-mana, nih. Buat kita yang jalan kaki ini setengah mati. Itu lihat sendiri, toh. Kita yang jalan kaki ini biar pakai payung juga sama, sah. Akan basah, nah. Soalnya orang yang pakai mobil, pakai motor dong, nih akan jalan, soalnya akan pelan.
1: Oh, hujan, angin begini ditambah leh air tergenang di mana-mana, jalan sudah pakai pelan juga.
2: Pendengar RRI, kita perlu memperhatikan kecepatan arus lalu lintas di saat berkendara di musim hujan sebagai suatu langkah peduli terhadap pengendara lainnya dan juga para pejalan kaki.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, teman Produa masih di Santai Siang di Produa FM. Nah, kini ada informasi lanjutan dari mana nih? Oke. Perilaku membuang makanan sisa. Jadi ada sebuah informasi atau himbauan ya, sebuah himbauan di mana perilaku membuang makanan sisa kini menjadi tantangan moralitas. Kebiasaan buruk menimbun sampah makanan mencerminkan adanya krisis empati di tengah masyarakat. Jadi Martin Antonis S. Hood MSI selaku ketua fraksi Perindo DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan ya kepada rri.co.id pada Rabu 15 Juli 2026 lalu mengatakan bahwa orang tua mengajarkan apa yang kita nikmati adalah berkat Tuhan. Manusia tidak boleh serakah terhadap limpahan makanan. Ini disampaikan dalam sebuah percakapan bersama RRI di mana krisis kepedulian sosial ini terlihat kontras di tengah perjuangan daerah. Karena itu masyarakat diajak kembali menghidupkan nilai luhur dalam menghargai pangan lokal. Makanan tidak boleh dibuang karena banyak orang di luar sana sangat membutuhkan. Kita harus peduli pada sesama yang sedang kelaparan. Edukasi perilaku anti mubazir pangan harus terus disuarakan demi keberlangsungan hidup. Langkah sederhana seperti mengambil porsi secukupnya bisa membantu menjaga ketahanan pangan. Jadi kesadaran individu dalam menghargai setiap butir nasi sangat krusial. Perubahan perilaku ini juga akan membawa dampak besar bagi generasi masa depan. Sehingga pemerintah daerah mengatakan bahwa pihaknya perlu menyusun kampanye kreatif di sekolah dasar. Langkah preventif ini dinilai efektif karena bisa menanamkan nilai moral sejak dini. Jadi salah satu anggota dewan atau dari wakil rakyat menekankan agar kita bisa menghargai setiap butir nasi dan jangan dibuang-buang makanannya. Oke. Informasi ini mengantar kita di penghujung untuk sesi santai siang dan saatnya kita kembali ke sore ceria. Tetap di Prodia FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu nggak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Mempro 2. Okay. Sore hari ini kita balik lagi di Sore Ceria. Dan saat lagi ya, kami sedang menghubungi narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang seputar profesinya, bahkan juga bakat yang dimiliki sebagai inspirasi buat anak-anak muda dimanapun berada. Jadi penasaran untuk tahu siapakah dia, dan bakal seru banget obrolan sore ini. Jangan kemana-mana, terus pantengin Pro 2 RRI di FM 99,8 MHz, atau kamu juga langsung download aplikasi RRI Digital di Android kamu atau di iPhone kamu. Dan satu lagi, terus kamu bisa dengarkan streaming RRI Pro 2 Atambua lewat Google. Jadi silakan dipilih mau pakai media yang mana, yang pasti kamu tetap barengan dengan kami di Pro 2 RRI dari pagi hingga malam. Oke. Nantikan obrolan saat lagi.
1: Juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny.

0: saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Memang Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria. Pro 2 dari Atambua. Kita sudah tersambung bersama salah satu narasumber koreografer profesional. Ada Kakak Claudio. Selamat sore.
2: Halo, sore Kakak.
1: Apa kabarnya?
2: Baik-baik, Kakak.
1: Panggilannya Claudio juga bisa, Dio juga bisa.
2: Bisa sih.
1: Oke.
2: Iya.
1: Nah, ngomong-ngomong soal dance, Kakak Alfa sendiri suka dance dari kapan nih?
2: Beta sudah dari kelas 4 SD dari 2009.
1: Awi, kelas 4 SD masih kecil tuh eh?
2: Ya, dari dulu paling kecil, dulu dengan kakak ada geser-geser.
1: Oh, begitu. Jadi awalnya ke mana sampai suka dengan

0: dunia koreografi atau dance nih?
1: Awal itu masih zaman Safel Sukarno, kelas 2009
0: sampai 2011. Oh iya benar,
1: 2011 itu masih dikit-dikit di Tesla. Sekali yang ujung orang Safel juga kasih tahu bapak dan mama kalau cari selati juga latihan Safel.
0: Safel dulu ya, itu pas lagi populer-populernya ya.
1: Iya, pas yang masuk SMP itu yang Safel konde apa ya, konde tren lagi. Masih kita gabung di tim-tim ini dan begitu kata.
0: Oke. Jadi ngomong-ngomong sebelum punya dance sekarang yang namanya Alpha, ini kira-kira seberapa kali gabung dengan tim sebelum-sebelumnya? Pindah-pindah tim.
1: Beta dulu beta pak di pindah-pindah tim banyak kata.
0: Banyak.
1: Itu cari pengalaman toh. Supaya sekarang baru berdiri sendiri gitu.
0: Oke. Jadi dari semua teman-teman personil yang masih tetap kompak atau masih tetap dipakai, masih ada kok Sonde atau su ganti semua?
1: Sudah ada yang tetap, ada yang sudah sibuk ini, sibuk lain-lain tuh.
0: Oke. Nah, hitung-hitung nih ya. Kalau dari zaman ke zaman ini kan pasti gerakan koreonya kan berubah-berubah toh. Kira-kira yang paling pertama atau yang paling lama masih ingat kok Sonde dia penggerakan?
1: Masih ingat. Ya.
0: Masih ingat.
1: Kadang kita pakai biar ke flashback begitu toh kayaknya.
0: Oke. Nah, kalau perbandingan antara yang dulu dengan sekarang, itu kalau lihat kembali yang dulu lucu kok sana.
1: Lucu tapi dulu lebih apa kata lebih meriah, lebih heboh. Sekarang itu misalnya satu tahun lagi ini sih mulai kurang kata.
0: Mulai
1: kurang buat acara, buat lomba sih mulai kurang seninya kata.
0: Oke, benar kali. Padahal mau dibilang anak-anak kreatif yang ada di Kupang atau di NTT ini lumayan banyak ya.
1: Banyak kan.
0: Oke. Nah, kira-kira kakak Alpha sendiri menyadari kalau punya bakat dance atau merangkai gerakan seperti ini nih sejak kapan? Dulunya kan pasti hanya tahu tentang Safel tadi.
1: Ya, kalau kita dari 2018 itu kita mulai apa sendiri. Ya, bikin semua sendiri dari mulai koreo, dari kalau mereka TikTok juga sampai belajar ini edit video, edit lagu semua.
0: Oke. Jadi sebenarnya mengikuti kegiatan-kegiatan dance seperti ini selain hobi, adakah tujuan lain? Mungkin mau supaya dipakai, dibayar, atau hanya sekedar ingin tampil supaya lebih dikenal orang?
1: Iya, kalau yang dulu kan untuk dikenal orang. Secara sadar uang sudah datang karena diundang.
0: Iya, iya.
1: Diundang ke sini, isi ini sudah.
0: Jadi sekarang lebih fokusnya ke istilahnya kalau ada yang pakai atau undang untuk isi acara, sudah ada tarifnya begitu.
1: Iya, sudah tarif dari mulai acara kecil atau besar atau untuk ini kesilatian sekolah atau kantor begitu.
0: Nah, ini kira-kira setiap tarif yang ditentukan itu beda-beda kok dari setiap acaranya?
1: Ya, beda-beda kakak. Kalau dia lombanya besar atau apanya besar, dia juga uang besar juga.
0: Oke. Nah, apa yang membedakan antara yang uangnya lebih kecil dengan yang lebih besar?
1: Itu dari mungkin dari ke
0: kotelnya
1: kalau mau. Ya, gerakannya juga. Kadang ada yang ke dari kantor-kantor dong, kalau dong minta bayaran kecil, tapi bila menurut harus juara, mereka tetap kasih sesuai harga yang jadi bayar berapa dia pasti itu juga.
0: Oke. Masalahnya kan ini kalau gerakan itu kan butuh apa ya? Butuh yang paling estetik atau yang paling bikin bagus dari dance itu apanya sih?
1: Gerakan dan lagu.
0: Lagunya harus bagus dan gerakannya istilahnya kayak harus kompak begitu kok?
1: Ya harus pas, kompak tanpa yang goyang tunjuk. Ya pas.
0: Oke, benar-benar. Dan yang pastinya yang zaman sekarang nih, orang lebih suka ini dance-nya kan banyak ya, apalagi Kota Kupang kan banyak dancer-nya.
1: Ya.
0: Kira-kira yang menjadi persaingan dari setiap dancer ini apa sih?
1: dari ini warna gerakan kata.
0: Warna gerakan.
1: Dan isu ada di warna. Jadi kalau kau lihat gerakan, oh ini kau tahu ini satu yang kesaksian ya. Bisa tahu di warna-warna.
0: Sampai sebegitunya ya. Jadi tahu kayak ini siapa yang kesaksian dan siap gerakan dari mana, teman-teman bisa tahu.
1: Ya ini ketom ini selaku pelatih-pelatih itu bisa tahu ini si Apung ini analitikan dong. Oh ini sih gitu. Pada warna.
0: Nah dalam dance, apakah kita kalau misalkan ya kita pingin tambah gerakan-gerakan gitu tapi mirip dengan gerakan orang lain, apakah ini akan diklaim oleh teman-teman bahwa ini adalah gerakan mereka atau bebas-bebas saja?
1: Kalau itu bebas ya, karena semua kan pasti terinspirasi dari barat, dari luar sana, atau kata.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kan gerakan juga sama, kalau dia mau pernah yang terlalu.
0: Iya,
1: paling betul. Palingan dia bagi-bagi, ya. Tinggal improvisasi, palingan ada sama yang beberapa bagian yang sedikit-sedikit begitu.
0: Oke. Nah, dari teman-teman yang diajak untuk membuat satu kelompok tim begitu, kira-kira tim yang mana yang kamu rasa paling kompak dan paling istilahnya paling terbaik lah dari setelah ganti-ganti tim ini?
1: Kalau yang paling kompak dulu kita gabung di tim yang SBS. Tapi itu Pak, itu beta pasti cuma kalah satu. Itu dong kesulitan itu ya kata.
0: Oh begitu.
1: Jadi kita tiap hari kan dulu tuh Sabtu libur toh. Jadi Jumat sore itu lah kita sudah sore itu. Tapi ya.
0: Awi.
1: Nanti Minggu sore itu baru pulang nih. Dulu kalau latihan paling jauh itu.
0: Wow. Dan itu dirasakan. Dan teman-temannya ini masih solid atau semua udah pada berpencar punya tim masing-masing?
1: Yang tim lama tuh masih ada sih mau kata. Oh, tapi ya? Kan dia tuju berdiri sendiri toh kan.
0: Oke. Ya. Tapi sesekali pernah dipanggil untuk bergabung atau tidak nih?
1: Gabung kakak, ketemunya dong ke pas mau reuni-reuni, ketemu gabung. Aman-aman saya.
0: Oke. Nah, menurut kakak Alfa ya, koreografi ini kalau manfaatnya buat tubuh kita atau buat diri kita selain pencapaian atau kebanggaan, apalagi nih yang paling penting?
1: Itu kalau ada manfaat, pasti sehat.
0: Okay.
1: Dan ketunjukan dari cepat terlupa begitu. Jadi ingatan kan hafal koreo begitu banyak.
0: Oh, benar.
1: Ya. Dan, dengan ketumpung otak lebih jalan, karena ketumpung pikir ini ide apa, kalau misalnya bikin video TikTok,
0: luar biasa.
1: Karena menari, pelanggan dong begitu, penonton menari.
0: Oke. Nah, ini kalau misalkan dulu-dulu ya, biasanya gaya-gaya yang paling bikin heboh kayak para penonton tuh jadi histeris atau teriak gitu tuh, itu sudah ada trik-triknya atau memang kebetulan biasanya?
1: Iya, itu sudah ada di pengisi tentang ini jangan kami pasti nanti akan heboh di sini ya. Sebelum ini pasti akan meledak di sini ya.
0: Jadi itu selalu disisipkan karena itu jadi daya tarik begitu ya? Eh?
1: Iya, harus ada di apa ketemu istilahnya di harus ada di nilai entertain begitu kata.
0: Oke.
1: Jadi sampai monoton di gerak full gerakan dan sesuatu kadang harus ya ada lucu-lucu lawak-lawak atau tarian tradisional begitu.
0: Nah untuk kalau misalkan mengikuti kegiatan lomba ya, yang pernah dirasa lomba yang paling berprestasi itu kapan?
1: Hampir semua sih kan.
0: Oh ya? Hadiahnya fantastis semua atau ada yang hadiahnya lebih besar yang pernah kamu dapat?
1: Kalau berasa semua sama kan?
0: Sama
1: kalau,
0: ya?
1: Karena kan kutung untuk melomba tuh istilahnya effortnya ngeri dari latihan. Semua jadi berasa itu semua wow semua biar hadiah. Dulu kan kalau lomba tuh soalnya dia pun hadiah apa atau pikir ini capek bensin di latihan bagi-bagi, tapi kalau sudah berhasil juara satu itu senang lah.
0: Nah ngomong-ngomong pernah juara satu?
1: Juara satu ini soalnya terhitung.
0: Oh ya? Saking banyaknya? Iya
1: terhitung.
0: Bisa begitu banyak. Nah kira-kira apa yang menjadi keunggulan kamu sampai teman-teman yang lain beberapa kali sampai kalah gitu.
1: Itu musik apa ya, ketumpung ini beda-beda dari yang lain, karena ada pasti akan ada trik-trik yang ke susah, yang ke beresiko begitu, dengan ada ke entertain begitu kan, seperti yang bilang. Ada ke menghibur-menghibur. Karena yang lain kan kebanyakan hanya full di dance, monoton begitu. Dan yang nonton juga kan selamanya dong mengerti dance semua. Kan dong hanya mau yang menghibur begitu.
0: Oke, jadi mungkin itu menjadi poin yang paling unggul dari timnya kamu ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah kakak Alfa, kalau misalkan dalam persiapan untuk lomba yang seperti tadi, ini sudah tahu bahwa teman-teman yang lain juga pasti akan menampilkan yang terbaik. Otomatis ini butuh persiapan. Kira-kira persiapannya ini seketat apa ini? Apakah biasa saja latihannya seperti biasa, atau ada trik-trik yang memang lebih di istilahnya betul-betul di push gitu?
1: Iya, itu pastinya ada di trik masing-masing pelatih. Kalau bisa minimal paling cepat latihan itu 1 bulan. Kalau 2 bulan bagus lah. Iya, itu kalau lomba besar, ajang bergerak itu, apalagi kalau petongkas latihan sekolah atau kantor-kantor itu kan dong sudah bayar harga besar, dan dong jadi mana tu bilang ini atau juara bagi ini, jadi itu harus atau masuk maju harus
0: yang baik.
1: Dikasih latihan ini harus itu apa bisa ini itu tertumpung daya latihan dia.
0: Nah kalau menurut kakak Alfa sendiri, orang kalau ikut dance itu sebenarnya memang istilahnya kita sudah ada pembawaan untuk gampang atau mudah mengikuti gerakan, atau semua orang yang tidak tahu apa-apa pun bisa?
1: Semua orang yang tidak tahu apa pun juga bisa kakak. Nanti kan ada punya pola. Awal kan latihan di basicnya dulu, gerakan yang gampang-gampang, semua bisa. Gerakan semua orang bisa kak.
0: Berarti hanya tekun kan? Hanya tekun dan betul-betul harus ada niat dan suka, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, ini kalau dalam dance itu biasanya risiko apa yang paling rentan terjadi nih?
1: Risikonya palingan kalau potong ke buat trik-trik yang agak berisiko begitu kak. Ada salto atau apa begitu kalau jatuh kan nanti kadang suka salah sebab tukang urut.
0: Astaga. Jadi dia lebih ke istilahnya bisa cedera begitu ya?
1: Bisa, dengan kalau harus, makanya kalau latihan itu harus betul-betul serius, karena kalau di lomba itu kan kalau minyak itu biasanya 3-5 menit, kalau ada yang salah-salah jadi itu kotong pun disyukur itu bisa bikin kotong seni juara lagi.
0: Astaga, jadi memang kekompakan dan harus betul-betul effortnya itu harus luar biasa ya.
1: Harus kakak, konsisten, komitmen.
0: Kasih keluar semua apa yang menjadi kualitas dalam diri.
1: Ya, harus.
0: Nah, kakak Alfa, selama ikut dance, pernah tidak batas salah dengan kawan dong?
1: Itu ya beberapa kali.
0: Itu biasanya masalahnya apa tuh? Masalah yang paling sering.
1: Yang paling sering di sini ini, makanya better dengan di sini kurang bagus tuh, karena sekarang ada yang juri nanti dia kasih menang di depan anak dong begitu. Padahal waktu semua lihat anak-anak dong depan tampil biasa kanya, karena juri dia punya anak-anak dari kawan-kawan yang lebih dekat begitu.
0: Itu masih jadi budaya yang buruk ya, mental-mental yang belum kurang profesional gitu.
1: Iya, di sini jadinya masih bukan jadi yang saya dilanjut, mungkin masih ada beberapa begitu.
0: Betul kali. Nah kalau dalam sebuah tim ini kan kita harus kompak ya, antara kita dengan yang lain supaya gerakannya jangan sampai salah, atau jangan sampai membuat kekacauan, apalagi lupa ya kan. Nah ini kalau misalkan kita semua udah capek nih, sudah latihan hampir sebulan, terus tiba-tiba sampai di hari H ada teman yang justru membuat kesalahan atau sampai lupa atau fatal begitu di atas panggung, ini pernah alami tidak?
1: Itu pernah, tapi itu mau karma nih. Kan jalan cat orang anggap saya ini potong tinggal itu potong kering maksudnya.
0: Oke. Jadi tidak ada.
1: Jangan menyesal, paling menyesal.
0: Oke. Tidak ada kayak langsung marah atau langsung menyudutkan dia begitu, eh?
1: Oh, mereka itu potong paling yang omong sekali, langsung kali kan begini. Okay. Tapi senar marah.
0: Oke. Hal seperti ini biasanya terjadi itu karena apa?
1: Kadang mungkin terlalu kotor, terlalu apa ya. Jadi orang pacarnya kotor kita memakan tinggi.
0: Oh
1: bagi,
0: iya.
1: Kofer, atau di dalam samping itu gugup memang dalam dia. Kita dong isi. Karena ada sendiri terlalu berlebihan. Nah itu samping itu sebenarnya apa. Jadi ya. Tante saja di bawah. Pokoknya mengalir lah.
0: Nah kira-kira kalau misalkan kita mau naik di atas panggung nih. Teman-teman yang lain sudah tampil lebih bagus ya di atas panggung. Biasanya kalau kita mau naik panggung itu apa yang kalian rasakan gitu? Apakah akan semakin ke ambisiusnya lebih tinggi atau demam panggungnya yang jadi lebih menonjol?
1: Kalau dari kita potong gini siapin jadi
0: percaya diri.
1: Prinsip itu potong itu harus potong mantis itu bila ini potong lebih dari dok.
0: Oke.
1: Jadi cepat terjadi penajari kau tengah sebelum ini. Kotong tampil kau sedang nyari jom tengok tentang materi ini heboh. Tapi lah ini masih dalam seberapa kotong dalam nanti baru balik ya.
0: Oke, nah berarti intinya adalah di kepercayaan diri ya.
1: Ya percaya diri.
0: Oke, otomatis sampai di atas panggung tidak akan merasa minder atau gugup, pasti itu akan terhapus.
1: Apa dia lagu sebab pun ini itu sudah matar.
0: Wah, itu sudah itu lagu-lagu yang dibuat sekarang itu biasanya ini diambil dari lagu-lagu yang lagi booming atau lagi viral di kalangan dance atau biasanya ambil dari lagu-lagu yang lagi apa ya istilahnya lagi disukai oleh anak-anak muda sekarang gitu.
1: Ya kalau itu biasanya pasti ya yang lagi booming karena itu orang lagi apa terngiang-ngiang kalau dengan tapi ketumbik remixnya lebih apa ya lebih bagus lagi begitu atau dimasak dengan itu digabung campur dengan ketumbik tarian begitu ketumbuknya lagu-lagu daerah NTT lah.
0: Oke. Jadi itu menjadi menarik ya kalau ada unsur kayak unsur kedaerahannya begitu ya.
1: Ya kalau desa pasti desa akan cukup jadi
0: wajib.
1: Pokoknya lagu daerah NTT itu sangat khas biar dia tidak perlu itu ada.
0: Oke. Ini tujuannya apa nih?
1: Ya.
0: Tujuannya apa? Menyisipkan lagu-lagu daerah atau lagu-lagu yang asal dari kita?
1: Supaya kan ketika nama NTT itu asal.
0: Wow.
1: Dengan kalau orang apalagi kalau di TikTok atau tentang itu orang kalau cerita apa ini dia buat lagu itu karena dia selalu seperti level itu ada bila biasanya ini bilang baik lebih baik karena timur lebih baik. Ah. Itu pasti orang cerita itu oh ini lagu dari apa? Pokoknya
0: iya?
1: Setiap lagu itu pasti akan ada itu level.
0: Asik. Itu udah jadi ciri khas.
1: Ya itu sih dari ciri khas dari beta dari 2020 kan 2020 beta hobi buat DJ simple. Dengan sound sendiri toh itu sampai di luar-luar Indonesia juga pasti semua orang sudah tahu ini bahasa lebih tapi dong kan lihat di sini apa bagus simple.
0: Wow, oke. Nah setiap penggunaan lagu ini kan teman-teman sekarang apa istilahnya kan kadang-kadang diposting juga atau tidak nih setiap dance?
1: Ya kan sekarang ketemu karena pas di senada acara begini kita bikin konten-konten top betul-betul gitu.
0: Nah dari konten-konten yang sekarang ada sudah ada yang dimonetisasi?
1: Sudah.
0: Wow luar biasa. Itu biasanya kalau pemilihan lagu-lagu ini tidak kena copyright begitu kok?
1: Kalau yang itu nanti di nada tuh kalau bukan ketong kasih naik kasih turun. Kita itu sana pakai nada asli itu sana kena. Tapi kadang ada beberapa yang memang sana bisa pasti kena juga.
0: Oke. Jadi kalau misalkan yang lolos itu harus selalu punya trik ya tidak bisa pakai lurus-lurus begitu.
1: Sana bisa dia terus. Nah adanya di parentenennya semua hanya paling kami di fokus dari pakapilah.
0: Oke. Nah ini berarti masuk dalam apa ya, mastering atau mixing ini kita juga harus punya skill dalam editing musik juga ya.
1: Iya kakak, jadi kita juga sampai belajar di tahun-tahun DJ dong, oh begini begini.
0: Oke oke. Nah kakak Alfa, untuk mengikuti persiapan lomba-lomba begitu, nah ini kan pasti kita butuh kayak kostum, seragam. Nah ini biasanya untuk dananya seperti apa nih?
1: Dari kategori tim ya, pentingnya sebelum itu ada juara-juara di kiki-kiki terus pertama.
0: Oke.
1: Tapi kalau dari kategori yang bukan sih dong, itu kan ada suara di tempat gitu. Kalau dong makan kategori harga posnya begini, terus bisa minta kostumnya begini, profesinya begini, habis itu juga itu lozone, nah cari lain lagi.
0: Oke, oke. Jadi keistilahnya mau setiap kali lomba itu kadang-kadang pakai seragam yang sama atau suka ganti-ganti kostum?
1: Harus ganti-ganti kan? Okay. Mungkin ulang juga dua kali, kata itu harus ganti lagi.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada yang mungkin setiap personilnya sudah ada masing-masing, tinggal diseragamkan atau biasanya langsung dibuat sama-sama ya?
1: Kadang kalau tuh ya kita itu kasih bersama semua ini atas dan begini begini. Ya, kadang begini. Tapi kalau sonde kalau masih ada persiapan itu kan pasti harus bikin baru lagi.
0: Oke. Berarti ini memang dalam kegiatan seperti ini kita butuh persiapannya lumayan juga ya, dari kostum, dari dananya juga, waktu untuk latihan ya kan.
1: Persiapan banyak.
0: Oke, okay. Nah ini dari teman-teman Alfa sendiri, kira-kira yang sekarang ini rata-rata anak-anak apa, mahasiswa, pelajar, atau ada yang bebas kerja begitu?
1: Kebanyakan pelajar mahasiswa dong kak.
0: Oh ya?
1: Muda-muda kak. Ya, karena yang umur-umur begitu yang dong semangat masih.
0: Nah itu sudah, pas lagi dong punya umur-umur istilahnya butuh euforia yang tinggi ya.
1: Ya, apalagi kan sekarang TikTok kan perlu tren, toh jadi pasti dong di rumah juga ada bikin-bikin TikTok, nah senang lagi ya.
0: Oke, aplikasi apa saja yang digunakan sekarang untuk platform digital?
1: TikTok dengan IG dan YouTube.
0: Oh jadi tiga ini ya, dimana bisa terima ya, bisa terima video dan musik berarti masuk.
1: Masuk.
0: Oke luar biasa. Dari ketiga platform ini, menurut teman-teman dibandingkan dengan dulu yang belum ada, itu gimana sih geliat dancer, para dancer ini?
1: Ya.
0: Dulu kan belum ada kayak YouTube, TikTok gitu kan, tapi dancernya banyak.
1: Ya.
0: Kalau dibandingkan dengan dancer yang sekarang, menurut pandangan Alfa sendiri, ke mana?
1: Kalau sekarang sih enak nih karena ada TikTok. Ada TikTok cepat masih dia viral, dia luas soalnya di dalam Indonesia bahkan sampai di luar Indonesia juga.
0: Berarti ini cukup membantu.
1: Sangat membantu.
0: Oke. Tidakkah dulu mungkin mereka luar biasa mati-matian ya, tapi kecuali ada acara atau ada panggung sekali tampil dilihat ya itu saja.
1: Iya.
0: Nah berarti keuntungan buat anak-anak sekarang. Oke. Kemudian kalau misalkan pingin tampilkan di apa ya istilahnya platform digital nih, kan kita butuh videografer juga yang bisa mengambil gambar yang bagus. Nah ini biasanya gimana, kerjasama dengan orang pihak lain atau buat sendiri nih, syuting sendiri?
1: Depanan dong beter kan edit sendiri.
0: Oh ya?
1: Kalau kecuali kalau beta juga ada bago yang di dalam, berarti ini kesetor mereka nanti baru bisa edit.
0: Wih, ini dari musik sampai video justru bisa edit semua nih?
1: Ya harus. Beta kan berpikir kalau setiap kali kalau mau bikin konten, sewa fotografer, sewa remixer, DJ dong, karena belajar sendiri, supaya harus bisa sendiri.
0: Wow.
1: Perlu kasih lo uang ya.
0: Nah itu sudah. Nah kira-kira alat apa yang digunakan untuk mengambil gambar dari teman-teman Alfa sendiri?
1: palingan HP, saya kata HP yang bagus.
0: Oke.
1: Okay. Ya pas cuaca pas bagus, tempat yang bagus sudah.
0: Oke. Okay. Dan ini butuh belajar atau tidak sebenarnya editing video ini?
1: Belajar kan, tapi kan lihat tutorial di YouTube, TikTok, dong. Oh, dia lagi ini, oh, bikin lagi ini.
0: Jadi berarti segala sesuatu ini kalau misalkan kita mau belajar saja pasti bisa ya?
1: Pasti bisa. Karena sekarang su semua soal di Google lah, forum itu kan
0: tutorial.
1: Iya.
0: Oke, yang penting ada kemauan, ada niat, dan ada alat yang memadai lah. Editnya pakai HP ya. Juga?
1: Iya, pakai HP.
0: Luar biasa. Berarti ini butuh HP yang resolusinya agak sedikit besar dengan RAM besar kan ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, luar biasa. Nah, ini banyak sekali nih yang sudah kita tanyakan dan sangat menginspirasi ya anak-anak muda di daerah. Menurut kakak Alfa sendiri, di Kupang mungkin katakanlah pasar untuk anak-anak dancer masih lumayan lah. Artinya sedikit-sedikit masih ada ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan atau yang menjadi pesan buat teman-teman yang ada di luar daerah, khususnya di Pangandaran. Ini banyak anak-anak dancer juga, tapi nampaknya bakat mereka sudah mulai mati gitu loh. Ada pesan apa yang ingin disampaikan?
1: Kalau dari beta, kalau mau suka dan dance tuh, pokoknya intinya tekun saja, jangan lihat ke hidung jago itu apa. Dan jangan malu untuk bertanya, pokoknya tanya saja senior atau tanya karena sekarang katong yang bikin kita sendiri gampang tuh karena ego karena bertanya. Harus cerita dengan orang yang jago, jangan terus yang jago itu katong iri, jangan itu harus tanya, ini kita ada bicara karena sebagai ini. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar, kan?
0: Oke.
1: Harus belajar pasti nanti. Intinya belajar ora et labora.
0: Ya,
1: semoga ini lebih banyak ada acara-acara, lomba-lomba itu kan supaya bisa ini ada dompung talenta ini bisa berkembang. Karena ada yang semangat tapi senada lupa senada acara.
0: Benar. Ya,
1: lima, pada waktu.
0: Baik, terima kasih banyak nih Kak Alfa udah mau meluangkan waktu untuk sore hari ini berbincang-bincang bersama Pro 2 RRI Atambua. Semoga sukses selalu. Dan apa yang tadi sudah disampaikan atau dibagikan bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda di Atambua dan dimanapun berada.
1: Ya, makasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu. Selamat sore.

Teman berdua kita bersaja sama-sama ya mengikuti obrolan di sore hari ini terkait bakat atau prestasi dari milenial di Nusa Tenggara Timur yang dapat menginspirasi teman berdua yang sedang mendengarkan. Kita masih di sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah atau jam 7 malam nanti. Dan tentunya masih banyak sekali tips ataupun kiat menarik yang akan mengisi ruang dengar kamu. Mari menikmati lagu-lagu yang akan kami persembahkan. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh. Si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih. Keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat tuh, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, kepilih. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Emang berdua kita kembali lagi di sore ceria ya buat kamu yang sore hari ini udah happy, udah ceria. Nah, kita terus temani kamu sampai malam hari nanti. Buat kamu yang mau tahu info-info terkini, info-info menarik dan juga yang pastinya akan ada maunya apa? Tips apa celotehan. Nah, kalau mau celoteh tentang apa ya, celoteh tentang akhir pekan itu pasti semua orang senang banget ya menyambut akhir pekan karena hari ini udah hari Jumat. Jadi apa nih persiapannya untuk besok itu bisa benar-benar semangat langsung melonjak, karena kalau dengerin akhir pekan pasti tiba-tiba rencana yang tadinya gak ada jadi banyak banget di otak, ya kan? Selamat melepaskan laptop, mematikan alarm subuh, melupakan sejenak numpukan revisi atau tekanan target. Akhir pekan ini waktunya kembali jadi diri sendiri, bukan jadi diri orang lain ya. Entah itu diisi dengan jalan-jalan, maraton film yang tertunda, atau mungkin sekedar tidur panjang seharian tanpa rasa bersalah sedikit pun. Selamat menyambut akhir pekan besok ya. Selamat beristirahat, mengisi ulang energi kamu dan apa rencana besar kamu nih untuk menghabiskan weekend kali ini. Ada banyak acara loh, ada banyak event, ada banyak yang bisa kamu datangi di resto-resto, di kafe-kafe, di tempat tongkrongan, bahkan ada banyak UMKM yang bakal bermunculan. Jadi tinggal pilih, ini mau ngemil sampai puas atau mau nongkrong sampai puas, terserah. Tapi jangan lupa, kalau ada yang harus diselesaikan hari ini, jangan sampai tertunda, karena ini bakal mengganggu banget suasana akhir pekan kamu. Jadi dituntaskan hari ini, jangan biarkan ada satu atau sedikit pun pekerjaan yang yang tertunda dan harus kamu selesaikan besok. Oke, kita masih sore ceria dan nikmati lagu-lagu sore ini.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain. Seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga

mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Mendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

카메라 보고 웃으면서 하나 둘 셋. 예쁘게. 네, 좋습니다. 자, 다음.

Kembali lagi masih di Suara Ceria. Beberapa lagu tadi gimana? Udah senang belum? Udah menghibur? Lagu yang baru saya putarkan dari miliknya Love Lesion Girl, Capitalism. Oke. Semoga terhibur dan sama aku kasih dulu nih ada kiat dan tips buat kamu. Kalau bisa menyambut akhir pekan itu matikan notifikasi aplikasi grup kerja aja. Atau email kantor sejak Jumat malam. Wah, jangan juga. Kalau kayak gini mah nanti urusan yang lain-lain malah tertinggal. Ada urusan-urusan atau pekerjaan mendadak bikin kamu tertinggal dan akhirnya terbengkalai, gak bisa kerja, akhirnya kena penalti deh. Jadi mungkin kamu bisa kasih tahu ke rekan kerja secara sopan kalau kamu hanya bisa dihubungi mungkin untuk urusan yang benar-benar darurat. Kalau cuma sekedar info-info mah gak usah gitu. Balas dendam tidur yang benar. Jangan-jangan bukan balas dendam tidur, tapi malah nambah lagi itu begadangnya. Jadi tidur lebih awal di malam Jumat supaya jauh lebih menyegarkan dibanding tidur seharian di hari Sabtu. Itu justru bikin badan makin lemas dan pusing. Jadi kalau mau supaya benar-benar fit, biasa kalau tidur di jam 11 malam, coba tidur di jam 9 malam. Wah, fit banget tuh. Kamu bisa minum air putih atau minum susu sebelum tidur dan pastikan makan secukupnya. Asupan gizi yang sehat buat tubuh jiwa raga kamu. Agendakan ya, do nothing time. Jangan buat jadwal weekend terlalu padat dengan acara jalan-jalan atau mungkin kumpul-kumpul. Sediakan aja waktu minimal 2-3 jam buat benar-benar tidak melakukan apapun, hanya melamun, minum kopi, mendengarkan lagu favorit, ya kan? Ini udah senang banget gitu. Oke. Nah, mungkin kita bakal ganti suasana sedikit kalau 5 hari kemarin kita habiskan dalam ruangan ber-AC, ya kan, berpendingin. Kamu pakai akhir pekannya tuh, ya weekendnya untuk cari udara segar, berjalan kaki di ruang terbuka, atau ya menikmati sore tanpa harus melihat layar jet. Tujuh kan? Oke, masih banyak sih tip-tip dan kiat yang bakal kita kasih tahu ke kamu. Tapi kita mau siap-siap dulu nih untuk teman pro 2 yang mau ajan maghrib sore hari ini. Jadi sebelum usai ajan maghrib dikumandangkan, saya akan kembali lagi menemani kamu di program Sore Ceria sampai di jam 7 malam. Ya, siap-siap buat ibadah dan buat yang mau beribadah juga. Jangan lupa. Dan jangan dilewatkan. Oke. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan terasa buruk. Sudah berterima kasihkah dengan dirimu sendiri?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 kembali di Sore Ceria. Kini saya akan hadirkan beragam informasi tentang wisata di tanah air ya. Nah, Indonesia melesat ke peringkat 2 destinasi ramah muslim dunia atau GMTI 2026. Kabar paling segar baru saja diumumkan per 17 Juli 2026 berdasarkan data terbaru dari Global Muslim Travel Index atau GMTI Awards 2026, Indonesia berhasil melonjak naik 3 peringkat dan kini menduduki posisi kedua dunia. Nah, ini kita berada tepat di bawah Malaysia dan di atas Arab Saudi. Lompatan besar ini dipicu oleh peringkatan pesat pada aspek aksesibilitas, fasilitas ibadah yang inklusif, ekosistem kuliner halal yang semakin matang di berbagai destinasi wisata Nusantara. Dan tren baru wisata 2026 live in di desa wisata semakin viral. Memasuki pertengahan tahun ini, tren berwisata di Indonesia bergeser dari sekadar mencari spot foto estetik atau mass tourism menjadi pencarian pengalaman yang mendalam atau meaningful travel. Saat ini paket wisata live in di mana wisatawan tinggal bersama penduduk lokal langsung, belajar menenun misalkan, atau kerajinan-kerajinan daerah tempat, kearifan lokal tempat, hingga ikut bertani. Ini sedang sangat diminati ya. Jadi desa wisata seperti di Wairebo di Nusa Tenggara Timur dan desa wisata Ngelanggeran di Yogyakarta menjadi dua titik utama yang paling diburu pelancong domestik maupun dari luar negeri ya, mancanegara, karena menawarkan ketenangan batin. Wow. Nah, ini jadi informasi yang paling menarik buat kita semuanya. Jadi yuk kita bangga dan kita harus tetap kembangkan, tingkatkan biar wisata kita tetap diminati dan pariwisata kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita di Pro 2 RRI dan selamat menikmati deretan lagu yang akan kembali saya persembahkan. Semoga terhibur dan jangan kemana-mana. Masih banyak info wisata akan hadir buat kamu sampai di jam 7 malam.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dengan informasi wisata. Oke, kita dari tren baru wisata 2026 Live in di desa wisata yang semakin viral, kita kini menuju ke kota ibu kota Nusantara. Nah, ini udah hampir terlupakan nih IKN yang sekarang lagi keren-kerennya, ternyata mulai dilirik sebagai destinasi urban tourism terbaru. Jadi selain destinasi alam konvensional ibu kota Nusantara, IKN di Kalimantan Timur mulai resmi masuk dalam radar destinasi yang wajib dikunjungi di tahun ini 2026 ya. Konsep kota hijau pintar atau smart forest city, ruang terbuka publik yang luas, juga wisata edukasi mengenai tata kota pemerintahan modern menjadi magnet baru bagi pelancong yang penasaran dengan wajah masa depan Indonesia. Jadi silakan persiapkan diri kalau kamu mau menikmati suasana kota yang unik dengan konsep kota hijau pintar, ada di IKN ibu kota Nusantara. Oke, jangan kemana-mana dan masih banyak info-info menarik terus kita hadirkan untuk mengedukasi teman Pro 2 dan juga menginspirasi yang mau liburan atau berwisata. Ini dia, kembali hadir buat kamu dari Sarah Fajira, Yogyakarta.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling ya nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi

polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Salah satu keunikan yang dapat kita jumpai di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur adalah ditemukannya banyak moko. Dilansir dari Wikipedia, moko adalah drum dengan bagian atas dan bawah yang tertutup. Dibuat dengan variasi ukuran yang berbeda-beda dan dapat terbuat dari logam perunggu, tembaga atau kuningan. Moko telah dipakai sejak ratusan tahun silam sebagai alat tukar atau barter dalam perdagangan dan dibuat dalam beberapa jenis ukuran. Pembuatan drum telah berlangsung sejak peradaban awal kuno dan dapat ditemukan tersebar di Cina Selatan dan Asia Tenggara. Di daerah Nusa Tenggara Timur, secara khusus di Pulau Alor, moko telah dipakai sebagai alat musik di abad ke-17 karena bentuknya yang mirip kendang. Namun, sejak abad ke-19 lebih sering dipakai sebagai mas kawin oleh kalangan masyarakat Alor. Bentuk fisik moko yang seperti drum memiliki tinggi 80 hingga 120 cm dengan bagian tengah agak mengecil, diameter lubang, sisi atas dan bawah sekitar 40 hingga 70 cm. Selain jenis ini, ada juga moko yang disebut sebagai nekara di mana objek ini jarang dibawa-bawa dan jarang dipakai sebagai mas kawin. Secara umum, kepemilikan moko akan meningkatkan status sosial yang dianggap menghargai warisan leluhur meskipun tidak pernah dibuat langsung oleh masyarakat Alor. Karena itu, penggunaan moko telah lama menjadi lambang status sebagai otoritas elit setempat serta simbol kesuburan sehingga lumrah dipakai sebagai alat mas kawin. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Jika kamu ingin melihat moko, kamu bisa mengunjungi Museum Seribu Moko di Jalan Diponegoro Kalabahi untuk melihat langsung beragam jenis moko serta kekayaan budaya Alor lainnya. Museum ini berambisi mengoleksi moko dalam jumlah banyak hingga 1000 atau lebih. Karena itu, tidak heran kalau Pulau Alor pun dikenal dengan julukan Pulau Seribu Moko.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman Pro 2 di penghujung bersama kita masih ada info menarik yang ingin saya hadirkan buat kamu. Ini ada geliat destinasi super prioritas baru di Likupang dan Mandalika. Jadi kalau Labuan Bajo dan Danau Toba sudah semakin matang infrastrukturnya, di mana per pertengahan 2026 ini Likupang di Sulawesi Utara juga lagi sedang naik daun sebagai salah satu alternatif surga tropis yang lebih tenang dan alami bagi pecinta pantai pasir putih. Sementara itu Mandalika di Nusa Tenggara Barat juga terus memperkuat posisinya sebagai pusat sport tourism internasional dengan menggabungkan atraksi balap kelas dunia dan juga wisata budaya lokal Sasak ya di NTB. Nah, ini beberapa kabar hangat yang sudah saya hadirkan buat kamu. Mungkin kamu sedang merencanakan liburan di akhir pekan atau liburan musim panas nanti ke destinasi alam tersembunyi, atau justru lebih tertarik untuk mencoba pengalaman menginap di desa wisata, silakan diagendakan ya. Semoga bisa terwujud dan bisa happy dan bahagia tahun ini. Oke, baik, kita bakal akhiri kebersama kita dengan menghadirkan beberapa lagu sebagai lagu pamungkas buat jumpa di edisi Jumat malam hari ini. Saya Ari pamit, selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. I think highly of Hawaii. I got a cheap flight and a plan. So heads up, Nancy, don't get antsy while I'm working on my tan.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Gadis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: 99,8 Pro 2 tembuat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan siaran kami di Atambua, di Malaka, Timur Tengah Utara dan juga di Alor. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Malam hari ini kita akan berbincang singkat saja ya dengan salah satu petani milenial dari Timur Tengah Selatan ya, namanya Kakak Peter Salem, dan ini adalah contoh bagi kita ya untuk kalau bisa kita juga bisa bertani begitu kira-kira ya. Kita langsung saja saya sapa. Halo Kak Peter, apa kabar?
1: Halo Pro 2 RRI Atambua.
0: Oke.
1: Kabar bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Soe manikin kama putu.
1: Soe hangat-hangat, dingin-dingin, pas-pas.
0: Pas-pas ya, oke ya. Tapi kalau malam-malam kayaknya dingin ya.
1: Iya, dingin. Sangat sekali. Dingin. Jangan memang cuaca di Soe.
0: Seperti yang kita ketahui bersama begitu.
1: Iya, dinginnya sekali tapi tetap bertahan.
0: Asik, mantap ya. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung di Pro 2 Atambua. Kita akan bercerita soal pertanian, kira-kira begitu ya. Nah,
1: iya.
0: Sebenarnya kalau untuk bertani sendiri ini, Kakak sudah memulai ini dari kapan?
1: Mulai singkat cerita kayaknya itu mulai dari tahun 2022.
0: 2022.
1: Setelah balik dari Jawa.
0: Oke, dari Jawa ya, setelah balik dari Jawa. Ini agak sedikit berbeda ya. Biasanya orang kalau pulang dari Jawa itu mungkin agak lebih sedikit apa ya, gayanya lain. Ini malah memilih untuk bertani. Kenapa ini?
1: Yang pasti bahwa saya kan dulu di Jawa, singkat cerita ya, saya dulu di Jawa kan kuliahnya kesehatan. Pulang sampai sini coba merawat manusia tapi rumit, saya memilih merawat tanaman. Jadi merawat tanaman itu tenang,

0: sisi berarti peluang saya semakin besar untuk bertani, kemudian bisa menemukan banyak berkat ya. Selama bertani lumayan, cukup panen dengan harga yang ya bisa buat nikmati hidup.
1: Asik, have fun ya. Iya, ini kayaknya saya harus pulang ke Soe, saya juga bertani biar ada saingan dulu ini kayaknya ini.
0: boleh.
1: Iya. Nah, ini kan dari latar basicnya apa? Perawat begitu ya?
0: Iya. Perawatan.
1: Berarti kalau untuk bertani ini otodidak kah atau belajar dari manakah atau seperti apa ini?
0: Yang pertama saya coba kolaborasi ilmu kesehatan dengan ilmu pertanian. Nah, belajarnya secara otodidak. Setelah saya pelajari ilmu kesehatan, ada satu kata dokter yang bilang, kalau lo belum makan, jangan pernah minum obat. Kalau lo sudah makan, berarti lo bisa minum obat. Artinya kalau segala sesuatu kesehatan jasmani dan rohani kita itu diutamakan oleh makanan itu sendiri, maka kita memilih berkebun dengan cara yang sehat.
1: Okay. Dan lahannya lahan sendiri berarti ya?
0: Ya, lahan saya sendiri tidak besar, hanya 4 hektar.
1: Hanya ya, okay, hanya 4 hektar ya. Tapi dikelola sendiri berarti?
0: Ya, dikelola sendiri.
1: Okay. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan bertani ini, terus setiap tanaman yang ditanam itu juga apakah itu memang disurvei dulu di pasar butuh ini atau seperti apa itu?
0: Benar, yang pasti kita melakukan yang namanya marketing pasar ya. Kita menganalisis harga pasar, tanaman mana yang cocok di pasar, kemudian pas keluar itu harganya bagus. Misalkan sekarang ini kan orang pada panen cabai nih, tapi harganya merosot karena tidak membaca peluang bisnis di pasar. Nah, kalau kita beda, kita menganalisis setiap jenis sayur atau jenis tanaman hortikultura mana yang nanti keluar di musim apa nih, harganya meloncat tinggi. Dan puji Tuhan, saya ahlinya sedikit punya ahli di situ, di bidang itu, sehingga saya menyiapkan kebun, marketing, sampai dengan manajemen keuangannya dirapikan semua, dan puji Tuhan berjalan dengan baik.
1: Sendiri?
0: Iya, sendiri.
1: Wow, ini terlalu luar biasa. Terus untuk perawatnya masih aktif atau memang di untuk sementara tidak begitu?
0: Lebih memilih mencintai petani untuk saat ini, tidak tergiur dengan yang namanya kesehatan manusia lagi, tapi lebih bergiur dengan kesehatan tanaman, karena dasar dari manusia sehat itu ada di tanaman sebenarnya, ada di pola makan. Kalau pola makannya bagus, maka imun tubuhnya itu akan sehat. Ketika imun tubuhnya sehat, maka segala aspek penyakit yang datang akan bisa ditangkis.
1: Oke, memang ya, kita kalau bicara dengan ini sudah perawat, sudah kolaborasi, jadi memang setiap hal itu kayak sudah dicatat ya. Iya. Nah, Kas, kalau kita bicara soal bertani, memang tadi kita ngomong soal ya memang enak, asik dan segala. Tapi pernah tidak mengalami yang namanya berpikir untuk kayaknya saya menyerah deh, karena ini sudah sangat berat dan wow, ini saya tidak mampu lagi. Pernah tidak ada di titik itu?
0: Pernah waktu datang, baru pertama kali mencoba ya, mencoba di sektor pertanian, tanam cabai 10.000 pohon, kemudian tidak sempat panen satu buah pun karena mengalami keguguran.
1: Oh my God.
0: Nah, di situ saya memilih untuk berhenti, tapi ketika saya memilih berhenti, rasa memiliki itu tinggi. Jadi saya ingin tahu apa yang menyebabkan sampai tanaman ini bisa gagal. Saya mengartikan lagi ke hidup, mengapa saya bisa gagal. Oh, berarti faktor ini yang tidak mendukung, berarti faktor ini saya perlu perbaharui, perlu perbaiki, sehingga dia bisa mendukung saya bertahan hidup dengan cara ini. Dan itu menjadi pilihan saya. Ketika bertani, saya menganalisis, setelah gagal saya menganalisis, mengambil sikap tindakan sehingga tidak gagal, dan puji Tuhan hari ini tidak pernah gagal lagi.
1: Okay. Jadi sejak saat itu sampai dengan sekarang akhirnya tidak pernah gagal begitu.
0: Tidak pernah gagal. Mengalami hal-hal yang berhenti dari pertanian tidak mungkin, karena saya mencintai pertanian. Saya mencintai tanaman itu sendiri. Jadi membuat tanaman itu seperti istri, seperti kekasih, seperti pacar, seperti ibu sendiri, bahwa apa yang saya rawat, saya harus kasih cinta, kasih perhatian. Itu khusus spesial untuk tanaman.
1: Wow. Nah, kalau untuk alat-alat yang digunakan, manual atau ada alat yang sudah modern?
0: Alat-alat yang saya gunakan ada sistem modern, ada sistem manual. Di situ saya bikin perbandingan. Kalau kita pakai manual, berarti kita butuh tenaga kerja sekian persen.
1: Okay.
0: Kalau kita pakai mesin Alsintan, berarti kita butuh tenaga sekian persen dengan penyeluaran sekian persen. Dan ini lagi persiapan untuk membuat sebuah kebun besar edukasi untuk CTS.
1: Wow, itu inisiatifnya Kak sendiri atau?
0: Iya, inisiatif saya sendiri setelah mencermati banyak perkebunan.

0: perhubungan di luar negeri ya, seperti Israel, kemudian mereka merancang, mendesain master plan-nya, kemudian kebun itu tidak sekedar datang panen, tapi kita bisa wedding, kita bisa bikin acara-acara hiburan kecil-kecil. Nah, di situ kan kita punya omset pemasukan. Nah, di sini juga saya menerapkan setiap kali orang yang masuk harus ketika dia ngambil foto 5 kali cepret, berarti dia kasih beta 2000. Itu sebagai perpuluhan.
1: Oke, ini berarti ini rancangannya ekowisata berarti.
0: Sepakat.
1: Sepakat. Kagak bisa kok nanti beta biar nama saya yang masuk tapi beta tidak kerja di situ, bisa kok sebagai karyawan. Ya ya ya.
0: Kita kolaborasi.
1: Oke, oke.
0: Terima kasih ya. Saya berterima kasih sekali buat teman-teman di Pro 2 RRI Atambua yang sudah mengajak saya untuk berbagi informasi sekaligus jadi motivasi dan edukasi buat generasi yang akan datang. Karena di era modern ini ketika terjadi digitalisasi atau digital berpengaruh, kita kebanyakan tidak menggunakan media sosial dengan benar.
1: Betul.
0: Kita lagi scrolling tapi tidak melihat apa-apa motivasi penting yang perlu kita tanamkan dalam hidup.
1: Betul, betul, betul. Ya, jadi memang ini memberikan apa ya, contoh bahwa sebenarnya petani itu juga, ketong juga bisa hidup loh sebenarnya. Tidak harus berdasi, kira-kira begitu ya.
0: Sepakat. Kalau enggak ada petani, kalau enggak ada petani lu bisa hidup gimana coba? Kalau enggak ada petani enggak ada yang menghasilkan makanan.
1: Iya juga sih.
0: Ini kenyataan yang perlu kita kasih tahu ke anak-anak muda, kemudian para petani, bahwa kalau lu nggak ada bertani, Indonesia bisa kelaparan. Kita nggak punya uang satu minggu, kita masih bisa have fun. Tapi kalau lu nggak makan satu minggu, gua percaya deh, pasti kita pada is dead.
1: Iya, betul juga sih. Ya, jadi memang kita butuh makan. Jadi petani ini juga memang betul-betul sebenarnya berpengaruh terhadap kehidupan ya, sebenarnya begitu.
0: Iya, dasarnya adalah makan minum.
1: Oke, nah. Ini berarti rancangan ke depan ini adalah ekowisata. Itu menggandeng mana saja nih? Atau mungkin masih sendirian dulu atau seperti apa?
0: Untuk sementara masih berjalan sendiri. Belum melibatkan banyak pihak karena kita harus menata semua. Sehingga ketika banyak investor masuk kan kita sudah punya desain master plan-nya. Sehingga kita bisa presentasi dengan benar. Karena berbicara SDA, sumber daya alam di NTT, khususnya di NTT Soe dan Keva, Atambua dan Melaka, itu punya potensi besar, namun kita belum memiliki SDM yang cukup untuk memperbarui sistem pertanian kita supaya menjadi ekowisata, kemudian bisa menjadi agrobisnis.
1: Iya. Oke, jadi ini berarti untuk sementara masih dirancang untuk kedepannya jadi seperti itu ya. Oke, nah sedikit spill dulu dong. Ini kalau untuk lokasinya sendiri ini di mana nih untuk saat ini? Biarkan siapa tahu ada yang mau jalan-jalan ke situ begitu.
0: Untuk sementara kita lagi steril lahan, tidak boleh untuk bulan ini tidak boleh berkunjung karena memang lagi ada dalam keadaan steril.
1: Oke.
0: Kita akan buka di bulan depan dan alamatnya ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, tepatnya ada di Kota Soe, pinggiran kota Desa Noinbila, Kecamatan Molo Selatan.
1: Noinbila Molo Selatan berarti arah mana? Kapan berarti ya? Bukan?
0: Atau Molo Utara? Ini benar sekali kakakku.
1: Oke, benar juga berarti masih ingat saya berarti ya. Oke, nah kalau kakak dikasih kesempatan untuk belajar bertani, kakak pengen belajar kemana dan di mana dan apa yang mau kakak pelajari?
0: Ya, ketika orang memberikan saya kesempatan untuk belajar bertani, saya memilih tetap belajar di TTS karena surga tanah yang diberkati adalah timur.
1: Asyik.
0: Karena kita melihat filosofinya ya, tiga orang majus itu datang dari timur, dia membawa kekayaan emas dan segala sesuatu ke Yerusalem. Berarti tanah yang sudah diberkati, tanah yang sudah dimuliakan adalah tanah timur. Tinggal kita bagaimana mau belajar memanfaatkan fungsi yang tanah ini menjadi bermanfaat bagi
1: kita. Wow, ini terlalu keren. Ini kita kayak apa ya? Ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapat dari perbincangan kita siang ini. Saya sendiri juga merasa tertarik sekali ya dengan itu. Dan kalau ingin berpesan kepada generasi muda sekarang, apa yang mau kakak sampaikan kepada mereka?
0: Pesan saya cuma mau bilang, mari kita melihat leluhur kita telah meninggalkan sebidang tanah. Mari kita merawat dia dengan cinta, kasih, dan ketulusan. Bahwa setiap benih yang kita tabur pasti menghasilkan hasil yang baik. Jadi mari generasi muda jangan pernah malu memakai pakaian petani atau menjadi anak petani. Mari kita berkolaborasi, belajar sama-sama, mengisi setiap ruang yang kosong untuk menjadi baik dan menjadi berkat buat banyak orang, apalagi generasi yang akan datang.
1: Asik, menjadi berkat, saya garis bawah itu. Ya, ya, menjadi berkat, ini luar biasa sekali. Nah, saya sampai bingung mau tanya apa lagi, jadi kayaknya sudah cukup. Ini sudah sangat-sangat luar biasa, saya suka dengan ini. Dan sebenarnya harapan saya adalah ini bisa menginspirasi teman-teman dan termasuk saya, kita semua yang lain untuk terus belajar dan mau memulai sesuatu begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Atau mungkin ada lagi yang mau ditambahkan begitu yang saya lupa tanyakan?
0: Mungkin yang saya tambahkan, okay. Tetap jaya selalu untuk Pro2 RRI Atang Buah. Jangan pernah berhenti berkolaborasi dengan banyak pihak agar kita tetap menjadi motivasi di media sosial bagi generasi yang akan datang.
1: Keting. Wow, ini luar biasa. Terima kasih untuk waktunya.
0: Siap, Kakak.
1: Sukses untuk rancangan-rancangannya ke depan. Tetap jadi berkat. Saya kutip tadi bilang begitu. Dan yang pasti Tuhan memberkati.
0: Amin. Salve.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, 99,8 Prado, tempat teman terbaik kamu. Kita sudah di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bergabung ya dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat atau MLC Pro2. Siaran pertandingan nasional yang dirilis semua Pro2 se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan malam hari ini ada Ruth Garcia yang bakal berbagi dengan teman-teman semuanya. Jadi bagi kamu yang pengen tahu atau pengen kenal lebih dalam, asik, siapa sih Ruth Garcia dan karya-karyanya, langsung aja ya dengerin Pro2 Tembo atau dengerin Pro2 di kota kamu. Atau kamu yang tidak bisa menangkap siaran kami lewat radio biasa, kamu bisa ya untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store atau di App Store. Kita langsung ke Pro2 Jakarta. Ada edit di sana.
1: Katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu. Gak
1: apa-apa, gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri. Ya.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget konten-konten berarti ya.
1: Sekarang aktif konten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya? Persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Bener. Ya,
1: jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya,
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Aku ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Bener, bener, bener, bener, bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul, betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya orang yang aku lihat.
0: Oke. Okay.
1: Jadi punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Itu ngaruh banget.
0: Iya, benar-benar.
1: Benar-benar. Jadi itu yang bikin aku kayak kalau mereka bisa, aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar-benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya goals gitu kan. Dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar-benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weight lift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga
0: iya,
1: sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman
0: Perlu
1: FM ada.

0: mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis, dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
1: Bener.
0: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe, aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb, dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
1: Bener-bener, berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
0: Bener-bener, karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak Abe, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka, jadi kayak seru banget.
1: Wow, apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan, emang inspirasinya random banget sih.
0: Iya, Caleb.
1: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
0: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata, dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak, kita ya kan, kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Bener.
0: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
0: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
1: Bener.
0: Kali yang sedih banget.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget lah.
1: Aduh.
0: Apa akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
2: Halo.
1: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya. Single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Yeah.
1: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
2: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
1: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
2: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
1: Okay.
2: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
1: Benar-benar.
2: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
1: bener
2: sama?
1: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
2: Yes. Berempati sih.
1: Berempati.
2: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
1: Benar.
2: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
1: Yes.
2: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
1: Benar.
2: Ya.
1: Ini kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
2: Iya.
1: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
2: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh.
1: Bener.
2: Itu hubungannya kalian urus gitu.
1: Bener.
2: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
2: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomongin itu, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan unlocked.
1: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
2: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
1: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
2: Berantem gitu.
1: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
2: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Bener. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
2: Jadi
1: sih,
2: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
1: bener.
2: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
2: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
1: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
2: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
1: Okay.
2: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Okay.
2: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
1: Oh,
2: itu
1: cinta.
2: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
1: Okay.
2: Rasa jatuh cintanya
1: butterfly era.
2: Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
1: Okay.
2: Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
1: Bener.
2: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh cinta. Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
2: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya?
2: Iya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Oke, benar sih.
2: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
1: Bener.
2: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
2: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya.
2: Yeah.
1: Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
2: Iya betul.
1: Iya kan, ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
2: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan, bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Lah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
2: Yes,
1: gitu
2: betul
1: ya.
2: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
1: Yes.
2: Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Music Life Chat.

0: Life Chat.
1: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, yeah, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
2: Yeah, gimana?
1: Karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
2: Ini pertama kali dan juga kayak cerita seni pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Mm-hmm. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
1: Oke.
2: Okay, setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Mm-hmm. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
1: Wow.
2: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
1: Wah, itu capek banget sih.
2: Capek banget.
1: Capek banget.
2: Secara ya emosionalnya.
1: Iya. Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
2: pasti,
1: gitu kan.
2: Pasti. Dan yeah, di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh. Pas recording.
1: Iya,
2: iya. Ya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
1: Bener. Ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
2: Mikrofonnya dari atas kan.
1: Makanya, makanya agak susah jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana?
2: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
1: Iya sih.
2: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
1: Betul.
2: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
1: Iya sih.
2: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
1: Benar. Cuman kalau lagi galau dengerin pun nangis.
2: Iya.
1: Apalagi nyanyi, iya kan.
2: Beratnya.
1: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
2: Untuk iya, untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
1: Oke.
2: Okay. Sisanya ya sudah yang adalah.
1: Benar, benar-benar. Berarti ini masih diproduksi sama
2: Bela Negara
1: AB
2: dan
1: ya?
2: Juga Kalab juga.
1: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
2: Ya mungkin jadi EP.
1: Aduh.
2: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
1: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
2: Iya.
1: Oke.
2: Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu, nanti akan jadi EP aja. Gitu ya.
2: Iya.
1: Seru.
2: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
2: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
2: Terima kasih. Seneng aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
2: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
1: Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
2: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngep rasanya. Oh, gak kuat.
1: Benar-benar. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
2: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Okay.
2: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Okay.
2: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu,
1: iya
2: kayak
1: sih,
2: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
2: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay.
2: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
1: oh, wow. Okay.
2: Mariah Carey, terus Coco Lee.
1: Oh wow.
2: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
2: Iya, iya,
1: pas
2: biopiknya naik bener, itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, Daman Pro 2 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
2: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
1: Bener.
2: Ada pengen galau.
1: Ada yang pengen galau.
2: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Bener.
2: Dibayangin aja pasti galau kok.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
2: Belah Hati.
1: Seru nih kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next projectnya nih. Berarti akan ada apa lagi nih nextnya?
1: Nextnya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin amin, di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibesnya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTHGRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tadinya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima
0: Congrats
1: kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi.

digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: He-eh, bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya, masih di Jaga Malam 99,8 Pro 2 Tembu, teman terbaik kamu. Saya masih tunggu partisipasi dari teman-teman yang ingin gabung malam hari ini ya. Kamu bisa request lagu apa saja malam ini. Lagu barat bisa, lagu mancanegara, lagu dalam negeri bisa juga ya. Efek ngantuk teman Pro 2. Oke. Nah, atau bagi kamu yang sekedar ingin berbagi karya puisi, cerpen juga silahkan ya, kirimkan atensinya ke sini dan akan saya bacakan, dan lagu yang kamu request langsung saya putar tidak pakai lama. Jangan malam akan hadir sampai di pukul 23 teman Pro 2. Jadi di kesempatan yang panjang ini kamu bisa manfaatkan untuk saling menyapa juga ya, sesama pendengar. Silahkan kirimkan atensinya kamu ke sini ya. Nah, sambil saya tunggu teman Pro 2, saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk dinikmati malam hari ini di kebersamaan kita sampai nanti di pukul 23 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi ada Tulus ya dengan Hati-hati di Jalan. Nah, next ada beberapa lagu lainnya terus saya hadirkan untuk kamu ya. Jadi yang lagi di jalan, hati-hati. Datang ataupun keluar Kota Tambua, selamat malam untuk kamu semuanya. Yang pasti semoga tiba di tujuan dengan selamat sentosa.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Hei, kita dua nih ya.
0: Kenapa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia ini habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
4: Bising.
0: Pisau.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Sembilan koma delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, ada Bunga Citra Lestari Tersanjung ya. Ini lagu yang sudah sangat lama sekali ya, dan masih enak didengar. Lagu ini sudah mengantar kita di penghujung kebersamaan kita di Jaga Malam Teman Pro 2, dan yang pasti setelah ini akan hadir rangkaian lagu-lagu hiburan di Just More Music ya. Kami bakal hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat malam untuk teman-teman semuanya. Oke. Okay. Dan bagi semua yang saat ini masih dengerin Pro 2 Tembo, tetap bersama kami di frekuensi ini, karena kami akan terus menemani kamu hingga di pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Heri Jaga Malam. Kita akan ketemu lagi di Jaga Malam edisi penyiaran berikutnya. Kita jalan Just More Music.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Tuna jam lagu non-stop di Just Music.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira. Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

to jam like non-stop, just music.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah.
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper! Komen lagi ah! Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Oke, 99,8 Pro 2 tamu teman terbaik kamu. Selamat pagi ya. Udah pada bangun, udah pada sarapan ya. Yang mau beraktivitas pagi ini pasti udah bangun pagi, udah pada sarapan ya kan. Kalau enggak lagi siap-siap gitu kan. Ya, semoga aktivitas kamu hari ini lancar dan menyenangkan aja deh ya. Dan ngomongin soal sarapan kuliner teman Pro 2 ya. Berburu kuliner saat ini tuh bukan hanya pelengkap berwisata gitu, tapi bagi banyak orang mencicipi makanan khas daerah itu bisa jadi alasan utama untuk mengunjungi sebuah kota atau wilayah ya. Indonesia juga semakin diperhitungkan sebagai destinasi wisata kuliner dunia. Tidak hanya dikenal lewat rendang atau sate ya, berbagai kota dan kawasan di tanah air juga mendapat pengakuan internasional berkat kekayaan cita rasa, tradisi memasak hingga keragaman hidangan yang dimiliki. Salah satu pengakuan itu datang dari Taste Atlas Award 2025-2026 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik di dunia. Wah, bangga ya. Oke. Karena itu ada 5 destinasi wisata kuliner Indonesia yang layak masuk dalam daftar perjalanan kamu. Yang pertama adalah Gado-Gado. Jadi enggak hanya jadi pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik dunia dalam daftar Best Food Cities in the World versi Taste Atlas Awards 2025-2026. Jakarta menempati peringkat ke-21. Keunggulannya terletak pada keberagaman kuliner dan sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah, ibu kota menawarkan cita rasa Nusantara dalam satu tempat. Beberapa hidangan yang memperoleh penilaian tinggi adalah yang pertama itu ada soto Betawi, kedua ada nasi uduk, yang ketiga gado-gado, yang keempat bubur ayam, dan yang kelima adalah

bakso. Jadi bagi wisatawan, Jakarta menjadi destinasi ideal untuk mencicipi aneka kuliner khas Indonesia tanpa harus berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Yang kedua ada Bandung ya. Bandung berhasil masuk dalam daftar kota kuliner terbaik dunia ya, berjuluk Paris van Java. Ini berada di peringkat 3-4 dalam daftar Best Food Cities in the World versi Taste Atlas. Bandung dikenal mampu mempertahankan kuliner tradisional sekaligus menghadirkan berbagai inovasi makanan yang terus berkembang. Beberapa hidangan khas yang banyak direkomendasikan adalah, yang pertama itu ada batagor, kemudian ada mie kocok, serabi, cireng, nasi kuning. Wah, kalau ke Bandung kayaknya lebih suka ya sama menunya aku. Kalau aku sih. Nah, budaya kuliner kaki lima yang hidup berdampingan dengan deretan kafe kreatif menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi favorit para pecinta kuliner, ya kan? Yang ketiga ada Padang. Ngomongin soal kuliner Indonesia, Padang hampir selalu masuk dalam daftar teratas ya. Dalam Taste Atlas Awards, wilayah Sumatera menempati peringkat ke-20 sebagai Best Food Regions in the World. Padang menjadi representasi kuat kekayaan kuliner Minangkabau yang telah dikenal luas di dunia. Beberapa hidangan khasnya antara lain ada rendang, nasi padang, gulai, dan sate padang. Dan rendang sendiri berkali-kali dinobatkan sebagai salah satu makanan terbaik dunia oleh berbagai media internasional, sehingga semakin memperkuat reputasi kuliner Minang di kancah global. Kemudian ada Yogyakarta. Meski tidak masuk dalam daftar kota kuliner terbaik versi Taste Atlas, Yogyakarta itu teman pro 2 ya, menempati peringkat ke-11 dalam kategori Best Food Regions in the World ya. Wow. Dan kuliner Jogja punya karakter yang kuat karena berkembang seiring sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta ya. Mulai dari gudeg, soto kadip, piro, bakpia, sate kelatak ya. Jadi pengen ya. Kemudian ada Cirebon ya, teman pro 2. Meski enggak sebesar Jakarta atau Bandung, Cirebon ini punya kekayaan kuliner yang mendapat apresiasi tinggi. Beberapa hidangan khas yang menjadi daya tariknya meliputi, yang pertama ada empal gentong, yang kedua nasi jamblang, yang ketiga tahu gejrot. Nah, empal gentong ini bahkan menjadi salah satu hidangan Indonesia dengan penilaian tertinggi di Taste Atlas ya. Hidangan ini dikenal memiliki kuah gurih yang dimasak menggunakan tungku kayu sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa rempah yang khas. Nah, selain 5 destinasi itu, Condé Nast Traveler merekomendasikan sejumlah daerah lain yang menawarkan pengalaman wisata kuliner menarik seperti Kota Malang, Lombok, dan Pulau Sumba. Jadi kamu pengen kemana nih untuk menikmati kuliner Indonesia yang khas ini, teman Pro 2? Ini masih di Indonesia loh. Tetap di Spada Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Okay, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini mungkin banyak yang lagi ramai olahraga karena apalagi di Atambua ada CFD, Car Free Day. Kayaknya banyak sih di Atambua, Keva, di Kupang juga ada, di Soe juga ada ya CFD, apalagi di Alor gitu ya. Nah, tapi jangan takut kulit kamu belang kalau lagi berolahraga ya. Karena kita bakal bahas cara ngatasinya pagi ini teman Pro 2. Okay, warna kulit yang tidak merata akibat mungkin paparan sinar matahari siang hari, berkendara di bawah terik, atau beraktivitas di luar ruangan ya. Emang sering ya buat kita kurang percaya diri, apalagi anak muda gitu kan. Dan tidak sedikit yang langsung mencari produk mencara untuk mengembalikan warna kulit. Padahal menurut sejumlah penelitian, langkah paling penting justru bukan memutihkan kulit, melainkan mencegah pigmentasi bertambah gelap terlebih dahulu. Karena itu ada beberapa cara mengatasi kulit belang akibat paparan sinar matahari berdasarkan hasil penelitian. Kita kutip dari CNN Indonesia. Yang pertama adalah rutin memakai sunscreen ya. Jadi sunscreen ini adalah langkah utama yang paling konsisten direkomendasikan para ahli untuk membantu mengatasi kulit belang. Melansir dari Australasian Journal of Dermatology, penggunaan tabir surya secara rutin merupakan cara paling efektif untuk mencegah hiperpigmentasi akibat sinar ultraviolet semakin parah. Nah, sunscreen juga membantu mengurangi tingkat keparahan pigmentasi yang sudah terbentuk ya. Ini berarti sebelum menggunakan produk pencerah, pastikan kulit terlindungi dari paparan sinar matahari agar warna kulit tidak semakin gelap. Yang kedua adalah gunakan body lotion dengan bahan aktif ya. Body lotion memang bisa membantu meratakan warna kulit, tetapi tidak semua produk memiliki efek yang sama. Sebuah uji klinis acak terhadap 202 perempuan dari studi PubMed menemukan bahwa penggunaan moisturizing lotion yang mengandung 4% niacinamide dan 2% N-acetylglucosamine NAG selama 10 minggu bisa membantu mengurangi area hiperpigmentasi sekaligus membuat warna kulit tampak lebih merata dibanding kelompok kontrol. Nah, niacinamide ini bekerja membantu menghambat perpindahan pigmen ke permukaan kulit, sementara NAG mendukung proses regenerasi kulit sehingga belang memudar secara bertahap. Kemudian yang ketiga adalah lengkapi vitamin C ya. Vitamin C bisa membantu meratakan warna kulit, terutama untuk mencegah terbentuknya pigmentasi baru akibat sinar matahari. Vitamin C topikal yang juga membantu menghambat pembentukan pigmen akibat paparan sinar UV, efek terbaik ditemukan pada produk dengan konsentrasi sekitar 10%. Meski begitu, vitamin C lebih berperan sebagai pencegah munculnya noda baru dibanding menghilangkan pigmentasi yang sudah lama terbentuk. Nah, yang berikut adalah tambahkan retinoid atau AHA bila diperlukan. Kalau warna kulit sudah terlanjur tidak merata, bahan aktif seperti retinoid dan alpha hydroxy acid atau AHA juga dapat menjadi pilihan. Dan mengutip dari Topical Treatment for Post-Inflammatory Hyperpigmentation, retinoid dan AHA ini termasuk bahan topikal yang punya bukti paling kuat untuk membantu memudarkan hiperpigmentasi. Jadi keduanya ini bekerja mempercepat pergantian sel kulit sehingga pigmentasi perlahan memudar. Namun para peneliti menekankan hasilnya akan lebih optimal jika tetap dibarengi penggunaan sunscreen dengan SPF minimal 30 SPF setiap hari. Gimana? Udah tahu kan cara-cara untuk mengatasi kulit belang akibat sinar matahari. So, selamat berolahraga deh pagi hari ini. Tetap cerah, ceria ya kulitnya. Dan tetap di Sepada Pro 2 FM.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.